dengan kehadiran program ini juga kita bisa terus mendukung para seniman dan pelaku budaya agar kesenian tradisional tetap lestari dan semakin dikenal. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita lanjut ke program selanjutnya, akan hadir informasi yang hadir dalam Warta Sukacita.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tentu dari hulunya sampah harus kita coba kelola. Mudah-mudahan Visel di Kota Bogor, 2 titik di Galuga dan Kayu Manis segera bisa groundbreaking. Target Agustus awal.
1: Kalau memang masuk desil 1-5 itu bisa diaktifkan kembali ke Kemensos. Atau yang kedua bisa juga mengaktifkan kembali melalui jalur Pemda.
2: Trek jalan mulai dari STA 0, Mengker, perbatasan dengan jalan provinsi, sampai dengan kurang lebih 7.000 meter atau 7 kilo yang sudah dicatat terkait dengan kerusakan jalan yang memang harus diperbaiki.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman Sepekan Warta Astacita RRI Bogor edisi Minggu 26 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman Sepekan Warta Astacita selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kayumanis dan Galuga ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada awal Agustus mendatang. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
1: Pembangunan fasilitas pengelola sampah menjadi energi listrik atau PSEL dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bogor. Selain mengurangi timbunan sampah, keberadaan PSEL juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan secara berkelanjutan. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan kondisi debit air sungai yang rendah membuat tumpukan sampah semakin terlihat. Menurutnya, pembangunan PSEL di Kayumanis, Kota Bogor, dan Galuga, Kabupaten Bogor, diharapkan segera memasuki tahap groundbreaking pada awal Agustus sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah.
2: Melihat kondisi yang ada dengan debit air yang cukup rendah, terlihat nampak bahwa memang sampah di sungai cukup banyak. Tentu dari hulunya sampah harus kita coba kelola. Mudah-mudahan PSEL di Kota Bogor, dua titik di Galuga dan di Kayumanis segera bisa groundbreaking. Target Agustus awal, informasi dari pusat akan dilakukan groundbreaking di Galuga, Kabupaten Bogor.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menilai pembangunan PSEL perlu dibarengi dengan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi yang masif. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa teknologi pengelolaan sampah yang digunakan berbeda dengan sistem pengelolaan sampah secara konvensional sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3: Kita minta salah satunya program

0: tersebut bagus, tapi harus melibatkan masyarakat.
1: Karena PSL ini baru menggunakan IT, dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak, karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
2: Melalui pembangunan PSL dan dukungan masyarakat, pengolahan sampah di Kota Bogor diharapkan menjadi lebih modern dan efektif. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci awal agar upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
3: Yayasan Batik Jawa Barat, YBJB, memperluas upaya pelestarian batik melalui program pembinaan langsung di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
4: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Sandy Dede Yusuf, penguatan kapasitas tingkat daerah menjadi kunci agar ekosistem batik tidak hanya hidup di kota besar. Melalui pelatihan teknik pengembangan motif khas daerah serta pendampingan desain dan kemasan para pembatik di 27 kabupaten kota diharapkan dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif. Dampaknya secara langsung akan terasa pada peningkatan penghasilan kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
5: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia, yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik. Sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
4: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, industri, dan kaum muda. Sandy Dede Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik, mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
5: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan baik kimia maupun warna alam dan juga sistem pengolahan limbah secair batik sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas-kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris, kemudian selain produk fashion yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
4: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup.
3: BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk memastikan keaktifan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar tetap terlindungi saat membutuhkan pelayanan medis. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan saat membutuhkan pelayanan medis. BPJS Kesehatan pun menghimbau peserta untuk rutin memeriksakan status kepesertaan serta segera mengaktifkan nya kembali apabila dinonaktifkan. Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Asep Komarudin mengatakan, peserta yang kepesertaannya nonaktif masih dapat mengaktifkan kembali melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah maupun secara mandiri. Ia juga menghimbau peserta mengecek status kepesertaan secara berkala melalui aplikasi mobile JKN.
7: Diberi kesempatan untuk mengurus mengaktifkan kembali. Bisa mengaktifkan kembali tadi seperti kalau memang masuk desil 1-5 itu bisa diaktifkan kembali ke Kemensos. Atau yang kedua, bisa juga mengaktifkan kembali melalui jalur Pemda, mengajukan ke pemerintah kabupaten atau kotanya. Kemudian yang ketiga, bisa mandiri, Pak. Yang nonaktif di bulan Februari ini, daftar di hari ini, langsung aktif hari ini juga. Saran saya, silahkan segera download aplikasi Mobile JKN dan dicek secara berkala setiap akhir bulan, karena setiap bulan itu, Kemensos itu akan menonaktifkan di akhir bulan.
6: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Dr. Irma Janti Lande Batara, mengingatkan peserta, khususnya peserta mandiri, untuk menjaga kepesertaannya tetap aktif. Menurutnya, program Rehab 3.0 diharapkan dapat membantu peserta memperoleh kembali perlindungan kesehatan.
8: Kami dari BPJS Kesehatan mengharapkan bahwa semua peserta JKN itu, terutama yang mandiri, kepesertaannya itu aktif. Karena sakit itu bisa datang kapan saja. Biaya pengobatan juga kita tahu sekarang sangat besar. Oleh karena itu, dengan program Rehab 3.0 ini, kita harapkan kita bisa memberikan perlindungan kesehatan. Karena perlindungan kesehatan ini sangat penting bagi anggota keluarga kita.
6: BPJS Kesehatan berharap semakin banyak masyarakat yang memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif. Dengan perlindungan kesehatan yang berkesinambungan, peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan medis.
3: Kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Parung tahun anggaran 2021 terus bergulir. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor resmi menetapkan dan menahan seorang PNS Pemkab Bogor berinisial BAP atas dugaan penyimpangan lelang proyek. Yofri Haryadi melaporkan.
9: Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung tahun anggaran 2021 terkuak satu persatu. Proyek pembangunan RSUD pada tahun anggaran 2021 menelan anggaran sekitar 93 miliar rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat itu pun terjadi penggelapan. Penggelapan saat dilakukan pelelangan dan penunjukan mitra kerja pemasok bahan material di dalamnya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor merinci kerugian negara dengan total 9.170.191.000. Satu orang PNS Pemkab Bogor, inisial BAP, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. BAP memiliki peran mengatur pemenang dan pelaksana dalam proyek tersebut. Seperti disampaikan pelaksana harian PLH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Bitsus Kejari Kabupaten Bogor, Rinaldi Adriansyah.
10: 1. Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kepada tersangka berinisial BAP ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajab. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara, di mana perbuatan tersangka diduga melanggar pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
9: Tersangka PNS Pemkab Bogor inisial BAP digelandang aparat penegak hukum ke Rutan Pondok Rajab Cibinong pada Senin 20 Juli malam. BAP merupakan mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 ULPBJ Kabupaten Bogor. Sementara itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebelumnya juga telah menerima pengembalian kerugian negara dari pihak swasta selaku mitra kerja dalam proyek pembangunan tersebut. Hal itu diungkapkan Kajari Kabupaten Bogor Deni Ahmad dalam rilisnya pada pertengahan Juni 2026 lalu.
11: Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
9: Pengembalian kerugian tersebut dibebankan kepada pelaksana kerja yakni PT Jasa Semanggi Engineering sebesar 8,0 miliar rupiah, konsultan pengawas PT Daya Cipta Dian Rancana 1,17 miliar rupiah. Penitipan kerugian keuangan negara itu pun diserahkan melalui rekening Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
3: Aksesibilitas bangunan publik di Kota Bogor bagi kelompok rentan masih menjadi sorotan dalam momen Hari Anak Nasional. Kita ikuti catatan Sony Agung Saputra.
12: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas anak-anak dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nuraini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayanan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik, sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan tiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
13: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali, apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera realisasi. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
12: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
14: Nah kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Sebagai kan memang produknya kementeriannya. Walaupun secara teknis, dari secara teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara teknis diamanatkan. Dan prototipnya perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Dan sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
12: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
15: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Pelaksanaan mutasi, rotasi, dan promosi ASN di lingkungan Pemkot Bogor dinilai harus bebas dari intervensi serta mengedepankan sistem merit. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
6: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
16: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan dalam proses mutasi, rotasi ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik, itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Garis Sunaryo Putri menegaskan, pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi.
17: Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
6: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
3: Kerusakan jalan akibat proyek bendungan Cijurei di ruas Mengker Sukadamai, Kecamatan Jonggol mulai ditindaklanjuti. Yofri Haryadi melaporkan.
18: Dampak kerusakan jalan akibat proyek bendungan Cijurei di Jalan Mengker Sukadamai, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ditindaklanjuti. Salah satunya dengan pembatasan dan pengalihan untuk kendaraan berat yang melewati jalan umum pemukiman warga. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan memberikan tanda jalan rusak untuk diperbaiki sesuai arahan Bupati Bogor. Camat Jonggol Andri Rahman, survei dilakukan dengan melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, PT Berantas Abi Praya, Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Jonggol, Pemerintah Desa, TNI, Polri, Karang Taruna, serta unsur masyarakat.
19: Nah, karena ada 4 desa yang memang terdampak diakibatkan oleh kendaraan berat atau kendaraan besar untuk membawa material ke Bendungan Cijurei, yaitu Desa Sirnagali, kemudian Bendungan Balikambang dan Sukadamai. Trek jalan mulai dari STA 0 Mengker perbatasan dengan jalan provinsi sampai dengan kurang lebih 7.000 meter atau 7 kilo yang sudah dicatat terkait dengan kerusakan jalan yang memang harus diperbaiki secara berkolaborasi antara BBWS dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
18: Tercatat sekitar 4 km ruas jalan akan diperbaiki menggunakan aspal hot mix, sementara itu 2 km lainnya akan dibangun menggunakan konstruksi beton kolaborasi antara BBWS dan pemerintah Kabupaten Bogor. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Jalan, Andri, menambahkan percepatan penanganan dilakukan agar masyarakat tidak perlu menunggu proses penganggaran dari pemerintah pusat yang memerlukan waktu lama.
20: Pihak kecamatan, pihak dari 4 desa di 2 kecamatan ini, termasuk dan Ramil Sukamakmur, kami melakukan survei atas perintah dari Pak Bupati kemarin yang mengharuskan kami survei biar penanganan jalan yang rusak ini cepat, karena memang dari tekanan dari warga ini memang surveinya sudah tidak bisa di ini lagi, ya udah nggak bisa dibendung lagi. Jadi kami hari ini melakukan survei dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, yang mana sudah ada juga notulen yang disepakati bersama.
18: Persoalan administrasi kewilayahan menjadikan perbaikan jalan Mengker Sukadamai membutuhkan proses panjang untuk dapat direalisasi. Melalui kolaborasi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih nyaman dalam beraktivitas dan melintas si jalur tersebut.
3: Momentum Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama perlindungan dan pembentukan karakter anak. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
21: Keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter sekaligus memberikan perlindungan kepada anak. Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 pada Kamis kemarin, peran keluarga kembali menjadi perhatian sebagai fondasi utama untuk memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, tantangan pengasuhan saat ini semakin besar karena orang tua harus mampu menyesuaikan diri dengan karakter setiap generasi. Karena itu, orang tua perlu terus meningkatkan kecerdasan emosional, memperluas wawasan, serta membangun koneksi dengan anak melalui ruang aman di rumah, sekolah, maupun ruang digital.
22: Hari Anak 2026 sebetulnya PR-nya makin besar ya, luar biasa tantangan. Kalau saya pribadi sebagai milenial ya, seperti yang digaungkan tuh banyak di Instagram, milenial ini mengasuh boomers gitu kan, kemudian juga sekaligus mengasuh Gen Z dan sekarang ada Gen Alpha, bahwa salah satunya adalah menyiapkan ruang aman di rumah, ruang aman di tempat pendidikan, dan ruang aman di digital. Harapannya adalah orang tua upgrading diri banget lah gitu ya, satu dari sisi emosional gitu ya, harus cerdas secara emosi, kemudian yang kedua cerdas secara wawasan, kemudian yang ketiga menciptakan koneksi dengan anak-anak, itu yang paling penting.
21: Sementara itu, Ketua KPAI di Kota Bogor, Dede Siti Amana, mengatakan keluarga masih menjadi salah satu lingkungan yang memerlukan perhatian dalam upaya perlindungan anak. Karena itu, KPAID terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dimulai dari lingkungan keluarga.
23: Jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya banyaknya, dan nomor urut kedua adalah kekerasan seksual. Jadi yang pertama tentunya untuk salah satunya ini ya, ini kan pembentukan karakter kan. Jadi saya yakin ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan. Bagaimana kegiatan sosialisasi edukasi ke masyarakat yang dari tahun ke tahun juga kita sesuaikan, kita terus tingkatkan. Bahkan tahun 2025 itu sebanyak 87 kegiatan kita turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan keberanian masyarakat.
21: Melalui penguatan peran keluarga serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat, diharapkan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindungi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mencegah serta melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak juga diharapkan terus meningkat.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor resmi menonaktifkan status ASN tersangka BAP buntut keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi pembangunan RSUD Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
18: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Erjatnika, akhirnya memberikan penjelasan resmi status kepegawaian ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan korupsi RSUD Parung. Penjelasan tersebut disampaikan pada Jumat 24 Juli sekaligus penegasan jika ditemukan tersangka lainnya yang berstatus sebagai ASN. Ajat Erjatnika mengatakan untuk memperlancar proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, tersangka kasus korupsi RSUD Parung inisial BAP dinonaktifkan sebagai ASN PNS. Pemutusan status dan pemberhentian total tersangka akan dilakukan setelah menerima keputusan hukum tetap dari pengadilan.
24: BAP ini diberhentikan sementara sesuai dengan
0: prosedur yang berlaku ya, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri ya. Pemerintah daerah sangat kooperatif terhadap proses-proses itu biar transparan, akuntabel, yang bisa menimbulkan kepercayaan publik. Nah, kemudian konsekuensi logis dari penetapan BAP itu sebagai tersangka korupsi, maka secara administrasi kepegawaian untuk mempermudah proses penyidikan.
18: Pemerintah daerah tidak memberikan bantuan atau pendampingan hukum kepada aparatur sipil negara ASN yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Kebijakan ini berlaku karena korupsi merupakan tindak pidana murni yang bersifat personal dan melanggar hukum, sehingga tidak termasuk dalam lingkup pembelaan kedinasan atau tugas jabatan. Sementara itu, Ketua LSM Gempar Sambas Alamsyah menilai perkara korupsi tidak hanya di pembangunan RSUD Parung atau RSUD Bogor Utara saja, melainkan juga proyek pengadaan barang dan jasa strategis yang berada di lingkup pelayanan publik Pemkab Bogor. Dan yang terbaru adalah dugaan jual beli jabatan yang prosesnya masih berlanjut.
1: Serta bagaimana juga ini untuk memulihkan kerugian negara jika nanti terbukti terjadi tindak pidana korupsi. Ini juga ada mega proyek yang dibisnik ya, dan nanti jika kita akan diskusi kembali. Jadi proyek-proyek Kabupaten Bogor ini bukan hanya berpacu di RSUD, tapi ada proyek-proyek yang merugikan keuangan negara. Ini jelas, dan saya punya fakta hukumnya. Artinya saya meminta pemerintah Kabupaten Bogor segera dong lakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek-proyek strategis agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan dan merampas hak masyarakat tentunya.
18: Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga menerima uang pengembalian kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Parung. Kerugian terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dengan total kerugian 9,1 miliar rupiah.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman Sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda juga penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

Para pemuja dan para pecinta lagu-lagu dangdut dijamin gak akan kesepian kalau udah gabung di Pro Dangdut RRI Bogor. Selamat siang, assalamualaikum, selamat bergabung ya. Ada Marisa yang siap untuk bertugas sampai dengan jam 3 untuk menyiapkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Nanti boleh kalau mau rekomendasi juga lagu dangdut kesukaan di 081-5x4200 WhatsApp kita, di live chat RRI Digital juga mangga lah ya. Kita akan temani sampai dengan jam 3 nanti. Pendengar, tentunya setiap hari Pro Dangdut ini selalu konsisten untuk menemani Anda. Dan sekarang topik obrolan juga konsisten setiap hari kita hadirkan. Untuk kesempatan hari ini berkaitan dengan jam dinding, pendengar ya. Jadi jam dinding ini kan memang penunjuk waktu yang sering kita lihat di setiap rumah, pasti punya lah ya jam dinding gitu kan. Letaknya pun beragam, ada yang pasang di ruang tamu, di ruang keluarga, dapur, kamar tidur gitu ya. Di kamar mandi ada gak tuh yang pasang jam dinding ya. Tapi coba deh kita renungkan sejenak gitu ya, dikaitkan dengan era smartphone seperti sekarang, apakah jam dinding itu masih benar-benar dibutuhkan atau ya hanya sekedar pajangan semata? Kalau dulu kan sebelum ada telepon genggam tuh ya, yang jadi bagian sehari-hari kita, pokoknya apa-apa sekarang kita lihat HP, apa-apa lihat HP gitu, termasuk untuk melihat waktu gitu kan. Tapi kalau dulu tuh orang akan lebih sering lihat jam dinding. Kalau sekarang tuh dikit-dikit kalau ditanya jam berapa, lihatnya ke HP gitu kan. Padahal sebetulnya mungkin masih ada jam dinding yang terpajang di rumah ataupun di tempat lainnya gitu ya. Jadi penunjuk waktu utama gitu. Tapi kalau sekarang tuh orang ya sudah banyak mengandalkan smartphone atau telepon genggamnya untuk melihat jam sekalipun gitu ya. Itu pasti langsung bukannya buka HP. Nah, ini jadi pertanyaan yang pengen saya lempar ke Anda, pendengar. Jam dinding di rumah apakah masih penting atau sekedar pajangan aja kalau sekarang? Dan apa alasannya? Silakan di 081-5x4200 WhatsApp kita ataupun di live chat RRI Digital. Pendengar, kita tunggu untuk atensinya.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Prodangdut RRI Bogor, pendengar hadir menemani Anda. Dan topik obrolan yang hadir untuk kesempatan hari ini adalah tentang jam dinding yang ada di rumah pendengar. Apakah Anda masih menggunakan jam dinding sebagai penunjuk waktu? Atau ya hanya sekedar pajangan Anda pendengar ya? Jadi masih penting atau enggak sih jam dinding? Karena kan sekarang nih zaman serba digital ya, banyak orang yang mengandalkan ponsel untuk melihat waktu gitu ya. Walaupun di setiap rumah tuh ya jam dinding tuh masih ada, tapi kayaknya jarang terperhatikan gitu ya. Kalau dulu kan suara detik demi detik tuh terdengar, bahkan bunyi lonceng di setiap pergantian jam jadi penanda aktivitas di rumah ya, aktivitas keluarga, waktunya bangun, berangkat sekolah, makan bersama, sampai waktu beristirahat. Bahkan dulu tuh ada yang namanya jam waker ya. Tapi kalau sekarang orang tuh pasang alarm aja udah pakai ponsel gitu. Jadi kemana-mana sekarang orang bawa ponsel, tinggal buka layar, termasuk untuk lihat waktu. Bahkan kalau jam tangan juga ada yang berganti fungsi gitu ya. Atau malah sekarang fiturnya lebih canggih gitu dengan adanya smartwatch gitu ya, yang bisa terkoneksi juga dengan ponsel. Nah kalau Anda sendiri gimana nih? Jam dinding masih terpajang di rumah? Atau dalam arti masih berfungsi untuk melihat waktu atau hanya sebagai pajangan aja? Kita buka untuk WhatsApp ya. Jadi saya hanya buka WhatsApp. Mohon maaf yang gabung di telepon, saya hanya buka WhatsApp dan juga di live chat RRI Digital. Selamat siang buat Brian Walker di Manchester yang request lagu Gitar Tua ya. Salamnya untuk Marisa aja katanya. Dan jam dinding masih penting katanya, soalnya terbiasa lihat jam dinding. Walaupun di HP juga ada jamnya gitu. Terus juga ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Kalau ada minta lagunya Merayu Tuhan. Salam untuk semua pendengar setiap Pro Dangdut. Buat yang lagi tugas juga, jam dinding sebenarnya penting sih, tapi ternyata kalau di kamarnya Pak Ono ini walaupun masih ada yang menggantung tapi udah mati katanya, malas ganti baterainya. Soalnya perlu nggak perlu sih, karena sudah kebiasaan lihat jam di HP katanya, seperti itu. Oke, makasih Pak Ono ya. Dan ya memang kemarin sempat frekuensi 102 kita ya sempat turun, tapi sudah kembali normal ya. Kemarin memang teman-teman teknik kami melakukan perbaikan jaringan gitu ya, selama beberapa jam kalau nggak salah, tapi memang sudah kembali mengudara. Kemudian juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Laila Canggung dari Iyet Bustami. Kalau saya jam dinding di rumah masih berfungsi, masih dipakai untuk melihat waktu. Buat Mbak Marisa makasih, selamat siang. Dan salamnya untuk Mbak Kismin juga Julian, ada Ibu Berta dan Bang Andre aja. Oke, yang lainnya nanti kita bacain lagi ya. Sekali lagi untuk atensinya, saya hanya buka di WhatsApp dan juga di live chat RRI Digital. Kenapa? Karena di WhatsApp juga alhamdulillah cukup banyak gitu ya. Jadi biar lebih cepat untuk mengakomodir atensi-atensi yang masuk gitu ya, biar lebih ringkas. Oke. Jadi yang mau gabung di chat boleh dengan pesan voice note-nya, boleh juga ya kalau pengen suaranya terdengar di udara. Tentu sekarang juga sudah ada kecanggihan yang namanya voice note gitu. Jadi di ponsel, di WhatsApp tinggal dipencet aja, Anda tinggal ngomong nama, spasi nama alamat Anda gitu ya. Kemudian

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Zaman sekarang hampir semua orang membawa ponsel kemanapun, pendengar. Tinggal buka layar, maka lihat waktu atau jam pun terlihat ya. Bahkan jam tangan juga sekarang kan sudah banyak fitur-fitur menarik, fitur-fitur yang sudah upgrade sesuai dengan zaman. Bahkan bisa terkoneksi dengan ponsel, ya akibatnya keberadaan jam dinding seringkali tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kalau saya sendiri jujur sih mungkin sama tadi kayak Pak Ono ya, di kamar tuh sebetulnya ada jam dinding, tapi udah lama mati, nggak diganti-ganti baterainya. Karena ya kalau di kamar lihat jam tinggal nyalain HP gitu. Jadi jam dinding kalau di kamar saya gitu ya, memang udah jadi pajangan aja, nggak diturun-turunin. Sedangkan kalau di ruangan lain sih masih ada gitu. Bahkan di rumah saya juga ada jam yang pakai lonceng gitu. Jadi setiap misalnya kayak nanti nih 2:30 berbunyi sekali. Tapi kalau di jam-jam seperti jam 1, jam 2, jam 3 itu akan berbunyi sesuai dengan jamnya. Misalnya kayak jam 1 akan berbunyi sekali, jam 2 akan berbunyi 2 kali. Pokoknya gitu lah ya. Jam 12 ya otomatis 12 kali. Itu masih ada sih, di rumah saya masih berfungsi juga. Jadi kalau di ruangan lain sih ya masih lihat jam. Tapi kalau di kamar saya sih udah pakai HP aja gitu ya. Nah kalau Anda sendiri gimana nih di rumah gitu ya, jam dinding, apakah masih berfungsi untuk melihat waktu, ataukah ya akhirnya cuma jadi pajangan aja gitu ya, penghias aksesoris di rumah Anda gitu ya. Masih banyak kok ya yang masih tetap pasang jam dinding, walaupun alasannya bukan hanya untuk sekedar melihat waktu saja, tapi juga menjadi bagian dari dekorasi rumah. Karena kan ada juga jam-jam dinding yang bentuknya unik. Ada yang klasik, minimalis, yang bergaya vintage, yang mampu mempercantik ruangan dan memberikan karakter tersendiri gitu. Atau ada yang berkreasi dengan ditempel-tempel atau dibuat dengan gambar-gambar tertentu. Nah, kita coba bacain lagi atensi yang masuk siang hari ini. Selamat siang untuk Hendar di Cigombong ya. Kalau saya, jam dinding di rumah sekarang fungsinya kurang sih, karena sudah ada telepon seluler, sudah ada HP. Tapi ya kalau di rumah saya nggak selalu pegang HP juga, jadi sesekali ya pasti masih lihat jam dinding katanya. Request lagu Syukur Abadi, Cinta Dalam, dari Cinta Dalam Pesta. Sudah tadi ya, sudah kita putarkan. Kebalik, lagu dari Syukur Abadi judulnya Cinta Dalam Pesta. Oke, buat Mbak Ica dan kru, selamat bertugas lagi, tetap semangat, sehat selalu. Kemudian ada juga dari JPS Pelara, di tengah rumah ada satu pajangan rupanya. Kalau di kamar kalau di kamar cukup dengan HP aja. Oke, jadi masih ada jam sebetulnya, tapi ya jarang dilihat gitu ya. Kalau di kamar ya lebih sering pakai HP aja untuk lihat jam. Request lagu Menunggu dari Ridho Roma, terima kasih. Lanjut juga, Assalamualaikum Bro Dangdut, dari Heru di Legenda Wisata Cibubur, minta lagunya Primadona Desa dari Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat, bahagia selalu. Kalau jam dinding di rumah Heru itu bukan sekedar hiasan ruangan, tapi berfungsi juga untuk pengatur jam makan, juga untuk waktu sholat katanya, untuk beribadah ya. Untuk kru RRI, ucapannya selamat bertugas dan hatur nuhun. Kemudian lanjut juga ada Hendra di Ciamas bareng sama Umi, mau kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati, Teh Erlita, Mama Norma, Julian, Bang Reno, Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Julai, terus juga Apenazar, untuk Boy BCL, Bagus Mahesa, JPS, Bang Jack. Dan untuk semuanya juga katanya. Topik obrolannya, jam dinding masih jelas penting. Setahun bahkan bisa ganti 2 kali batu baterainya gitu. Kalau Hendra, di dalam jamnya tuh ditempelin gambar pemain bola favorit AC Milan gitu katanya ya. Pengen lagunya Evi Tamala, Kalau Ada Suara Hati. Pantun penutupnya adalah Tias Mirasi, Nyender di Kaca. Terima kasih buat Mbak Ica, sehat terus katanya. Baik, makasih juga untuk Hendra ya. Dan atensi lainnya tentu nanti akan dibacakan. Harap bersabar, kita siapkan dulu untuk lagu-lagu berikutnya.

0: Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan informasi dalam kilas berita. Kebakaran hutan dahsyat terus meluas di Prancis dan Spanyol, memaksa lebih dari 267 ribu orang mengungsi dari kediaman mereka. Di Spanyol, sekitar 70 ribu warga dievakuasi, sementara lebih dari 20 ribu hektar lahan di wilayah Madrid dan Avila ludes terbakar. Angin kencang yang tak menentu membuat petugas kesulitan mengendalikan kobaran api. Perdana Menteri Pedro Sanchez menegaskan, keselamatan warga kini menjadi prioritas utama. Sementara itu di Prancis, evakuasi massal melanda wilayah Bordeaux dengan sekitar 197 ribu warga diungsikan, yang disebut sebagai evakuasi terbesar dalam sejarah masa damai negara tersebut. Presiden Emmanuel Macron bahkan telah mengerahkan pasukan militer dan meminta bantuan Uni Eropa untuk menanggulangi api yang sudah menghanguskan hampir 98 ribu hektar lahan. Para ahli menyebut gelombang panas ekstrim dan kekeringan akibat perubahan iklim menjadi pemicu utama parahnya bencana di tahun ini. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetap pantau informasi terupdate lainnya hanya bersama Pro1 RR Bogor dalam kilas berita.
1: Kilas berita.

Masih di Prodangdut RRI Bogor, pendengar ya, topik obrolan yang kami hadirkan siang hari ini berkaitan dengan jam dinding. Salah satu alat penunjuk waktu yang kalau zaman dulu tuh setiap rumah punya jam dinding, memang fungsinya sangat-sangat penting untuk melihat waktu. Tapi sekarang sudah ada ponsel, orang tuh banyak teralihkan juga dengan ponsel. Kalaupun ada jam dinding, ya fungsinya sebagai penghias rumah aja atau sebagai pajangan. Bahkan mungkin ada yang jam dindingnya sudah mati lama ya, tapi nggak ganti-ganti baterai, udah males ya, udah ya udah deh, bodo amat. Yang penting masih tetap bisa lihat waktu menggunakan ponsel atau di HP. Kita coba bacakan lagi ya tensinya sekarang. Selamat siang buat siapakah ini? Bentar ya. 08 5217 24 sekian-sekian, tidak pakai nama ya. Bagiku masih seperti yang dulu, tinggal melirik ke dinding langsung terlihat jelas. Jadi jam dinding tuh fungsinya masih digunakan gitu ya untuk melihat waktu. Dan di tiap kamar, ruang tengah itu juga masih terpasang jam dinding katanya. Oke, makasih untuk atensinya Musado ya. Ini benar gak sih namanya Musado? Pokoknya tadi di nomor 08 5217 sekian-sekian. Terus juga ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolo Ciluar Gang Sadewa. Menurut saya jam dinding sangat penting. Saya pasang di dinding kamar, pas bangun langsung kelihatan. Alhamdulillah masih berguna dan masih dianggap penting. Kirim salam aja buat kawan-kawan yang lagi pada ngopi, minta diputarkan lagu Menyelam Kain Rapuh. Untuk kru, selamat bertugas juga sukses selalu.

Oke, baik, lagu berikutnya ya. Yang ini sudah disiapkan ternyata. Lagu Suara Hati dari Evi Tamala. Untuk yang tadi request lagu ini, selamat mendengarkan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Walaupun sekarang sudah ada ponsel, ada HP yang membantu kita juga untuk melihat waktu, tapi ada juga kok orang-orang yang masih merasa kurang lengkap kalau di rumahnya gak ada jam dinding, seperti ada sesuatu yang hilang ya. Bahkan juga tadi ada beberapa atensi yang mungkin bisa kita kasih kesimpulan kalau mengaku lebih nyaman untuk melihat jam dinding gitu ya, jam yang tergantung di rumah, daripada harus terus-terusan buka ponsel gitu ya. Ada juga yang kalau di rumah tuh malah jarang buka ponsel gitu ya. Sebetulnya sih memang untuk jam dinding nilai positifnya adalah ada edukasi, terutama bagi anak-anak bisa belajar membaca jam analog ya. Karena beberapa waktu lalu juga sempat muncul kabar kalau anak-anak zaman sekarang tuh gak bisa baca jam analog gitu ya. Mereka sekarang sudah terbiasa dengan jam digital gitu ya. Jadi susah tuh membaca jam analog, misalnya jam 3 lebih 20 gitu ya. Mereka harus lihat dulu, oh ini berarti kalau jam 3 jarum pendeknya ke angka 3, jarum panjangnya di angka 12 gitu ya. Begitupun kalau misalnya mau membaca menit, di menit 20 berarti si 20 ini ada di angka 4 gitu ya. Jadi memang bisa diajarkan juga dengan konsep jam analog gitu ya, untuk anak-anak melatih konsentrasi, juga mengurangi ketergantungan pada perangkat digital gitu ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi atensinya siang hari ini bergabung di Pro Dangdut untuk edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Dan sekarang untuk saya sendiri harus bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas ataupun suasana santai yang Anda jalani di hari Minggu ini. Tentu masih bersama Pro 1 RR Bogor, akan ada Bogor sore ini nanti bersama rekan Alif. Jadi mari saya pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: 1 RRI Bogor. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di hari Minggu 26 Juli 2026, kembali senang sekali Alif Dayita menemani sore Anda di akhir pekan ini, di penghujung akhir pekan ya. Bisa dibilang ini adalah akhir pekan terakhir di bulan Juli begitu, karena tinggal menghitung hari lagi kita sudah akan ganti bulan, bulan kemerdekaan gitu ya. Siapa yang sudah menantikan apa saja perlombaan atau mungkin apa saja acara atau mungkin apa saja diskon yang akan hadir di saat bulan kemerdekaan. Karena itu biasanya yang akan mewarnai ya di bulan Agustus nanti pendengar. Dan tentu saja nanti RRI juga akan menghadirkan rangkaian segmen dan juga rangkaian program yang akan menyemarakkan juga bulan kemerdekaan pendengar. Tapi untuk sore hari ini kita akan istirahat dulu dengan informasi yang akan saya hadirkan di Bogor sore ini pendengar. Ada beberapa informasi yang tentu saja semoga masih bisa mengisi istirahat sore Anda sebelum nantinya akan beraktivitas ya esok hari di hari Senin terakhir di bulan Juli pendengar. Dan kita akan segera mulai saja untuk Bogor sore ini dengan Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Piala Dunia 2026 memang sudah selesai ya. Pada akhirnya menasbihkan Spanyol sebagai sang juara dunia untuk edisi hari ini, begitu ya, edisi tahun ini maksudnya. Tetapi menarik untuk melihat apa yang terjadi setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir, pendengar. Dimana ternyata untuk kita akan membahas tentang timnas Inggris sendiri ya, yang pada akhirnya harus puas meraih posisi ketiga ya, setelah menaklukkan Prancis dengan skor 6-4. Tetapi ternyata di balik panggung mega itu ya, di balik prestasi yang diraih, ada kabar keprihatinan yang datang dari dalam negeri The Three Lions sendiri, pendengar. Disampaikan dari Sky News yang kemudian dikutip oleh rari.co.id, unit kepolisian sepak bola Inggris mencatatkan lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang ternyata cukup signifikan selama berlangsungnya Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi tercatat ada 384 kasus KDRT, yang ternyata ini adalah angka tertinggi jika dibandingkan dengan 4 turnamen besar sebelumnya. Jadi angka ini menyumbang sekitar 17% dari total 2.322 insiden terkait sepak bola yang ditangani oleh pihak kepolisian. Dan Kepala Unit Kepolisian Sepak Bola Inggris, Mark Roberts, ini menyoroti tingginya konsumsi alkohol dan juga kebijakan perpanjangan jam operasional tempat hiburan secara mendadak. Ini sebagai pemicu utama dari melonjaknya kasus KDRT di sana. Meskipun demikian, apresiasi juga tetap diberikan kepada para supporter Inggris yang hadir langsung di Amerika Serikat yang dinilai sangat tertib dengan catatan pelanggaran yang sangat minim, pendengar. Kabar ini tentu menjadi sesuatu yang membuat kita harus mawas diri begitu ya, apalagi juga melihat pemicunya adalah konsumsi alkohol yang berlebihan ditambah juga perpanjangan jam operasional, karena memang ada selisih waktu yang cukup signifikan begitu antara pelaksanaan Piala Dunia di Amerika Serikat dan juga di Inggris sendiri, pendengar. Memang semangat dan euforia dalam mendukung tim kesayangan sudah sepatutnya dirayakan dengan bijak, tetapi jangan sampai untuk mengorbankan kedamaian dan juga keselamatan orang-orang terdekat Anda di rumah ataupun juga di lingkungan sekitar Anda. Ini juga bisa kita aplikasikan ya di kehidupan kita sehari-hari. Boleh kok mendukung tim-tim kesayangan kita, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai mengganggu ketertiban begitu ya. Jangan sampai merugikan orang lain dan mungkin juga bisa merugikan diri Anda sendiri.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atlanta.
1: Saatnya kami hadirkan kilas berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Noel di Laut Filipina. Meski tidak melintasi wilayah Indonesia, siklon tersebut diperkirakan memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di sejumlah daerah. BMKG memperkirakan dalam 24 jam ke depan, maksud kami, siklon tropis Noel akan meningkat hingga kategori 2. Dampaknya sejumlah wilayah seperti Natuna, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, sementara Sulawesi Utara berpotensi dilanda angin kencang. BMKG juga memperingatkan potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe Talaut, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat Daya. Masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, diimbau meningkatkan kewaspadaan serta terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG sebelum beraktivitas di laut. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Alif Daita, kita lanjutkan Bogor sore ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau tadi kita bicarakan soal kabar dari timnas Inggris pendengar ya, kali ini datang dari sang runner up, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino ada sesuatu yang bocor begitu ya ke publik, di mana ternyata ada surat pribadi yang dikirimkan oleh Infantino sendiri kepada Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina Claudio Tapia, dan ternyata memicu kontroversi hangat pendengar. Karena di dalam surat yang terverifikasi tersebut, Infantino melayangkan pujian tinggi terhadap etos kerja dan juga profesionalisme skuad Albi Celeste atas capaian mereka sebagai runner-up Piala Dunia 2026. Tapi apresiasi ini dinilai kontradiktif dan juga memicu pertanyaan publik pendengar. Apalagi karena pujian ini dilontarkan ketika proses investigasi resmi yang sedang dijalankan oleh FIFA ini masih berlangsung begitu. Jadi FIFA sendiri sedang menyelidiki ya insiden kerusuhan pasca pertandingan final saat Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di New York, Amerika Serikat pada pertengahan Juli kemarin pendengar. Sejumlah nama termasuk juga Leandro Paredes hingga asisten pelatih Roberto Ayala diduga kuat terlibat dalam percekcokan tersebut pendengar. Penggunaan kata profesionalisme oleh pucuk pimpinan FIFA di tengah proses hukum disiplin yang berjalan tak pelak menuai kritik tajam dan juga mengundang tanda tanya besar terkait netralitas ketegasan lembaga penanggung jawab sepak bola dunia tersebut pendengar. Profesionalisme di dalam maupun di luar lapangan tentu menjadi tolok ukur utama ya sebuah kejujuran olahraga. Tentu saja kita harapkan proses investigasi ini berjalan adil demi menjaga marwah sepak bola dunia yang selama ini memang kental dengan slogannya yaitu untuk Piala Dunia tahun ini saja ya, slogannya adalah football for all gitu, pokoknya apa namanya sepak bola untuk semua begitu ya. Jadi tidak perlu ada intrik-intrik yang tidak dibutuhkan begitu ya. Semoga saja investigasinya berjalan dengan lancar dan kita juga bisa langsung mengetahui nih sebenarnya apa sih yang terjadi ketika pasca pertandingan itu.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

Masih dari dunia sepak bola pendengar. Kalau tadi kita membahas tentang pasca pesta bola dunia ya 2026, tadinya kita membahas timnas Inggris, kemudian Argentina gitu ya. Kalau kali ini saya akan bahas, kita akan berbincang tentang salah satu punggawa timnas Norwegia yang sedang naik daun, alias Erling Haaland pendengar ya, yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan perihal pesan pribadi yang terkuak dari salah satu aktor dunia, Tom Holland, pemeran dari Spider-Man gitu. Ini yang mengirimkan pesan pribadi kepada Haaland tapi tidak kunjung dibalas. Ini sempat menjadi perbincangan ya di kalangan warganet gitu, beberapa orang yang setelah Tom Holland mengunggah kalau dia sempat berbincang melalui DM gitu ya, direct message via Instagram, ternyata tidak mendapatkan balasan gitu ya. Itu sudah dikirim sejak 23 Mei 2021 silam pendengar, alias sekitar 5 tahun yang lalu. Dan memang setelah akhirnya viral dan juga diomongkan oleh banyak pihak, Haaland sendiri, saya jadi bingung ya antara Tom Holland atau Erling Haaland. Haaland gitu ya. Setelah akhirnya menjadi sorotan begitu ya, Haaland akhirnya memberikan tanggapan terkait apa yang sedang ramai, terutama cuplikan layar ketika Tom Holland mengirimkan pesan pribadi kepada dirinya begitu ya. Ini memang sempat pada akhirnya mendapatkan titik terang begitu ya, melalui vlog pribadinya, vlog terbaru dari Haaland ketika menikmati masa liburan. Ia mengonfirmasi kalau memang sang aktor ini pernah mengirimkan pesan pribadi pada 23 Mei 2021 silam ketika mereka berdua hadir di ajang Formula One di Monaco pendengar. Dalam pesan itu, Tom Holland tidak hanya mengajak Haaland untuk bertemu dan juga menikmati minuman bersama pendengar, tapi juga merayu sang striker jangkung ini untuk bergabung dengan klub favorit Holland, alias Tom Holland punya klub favorit tapi bukan Manchester City gitu ya. Ternyata klub favoritnya adalah Tottenham Hotspur pendengar. Jadi Tom Holland ini ngerayu, ceritanya ya, merayu Haaland untuk join lah ke Hotspur. Tapi sayangnya Haaland ini mengungkapkan dan ternyata Haaland ini mengaku baru sadar kalau pesan tersebut ada setelah media sosial ramai membicarakannya belakangan ini. Dan sambil berseloroh begitu ya, Haaland mengungkapkan alasan untuk mengabaikan pesan tersebut karena nih yang lucunya adalah Haaland sendiri tidak pernah menonton film Spider-Man dan juga tidak kenal dengan sosok sang aktor alias Tom Holland sendiri. Tentu saja berakhir menggelitik ya pada akhirnya, karena Haaland akhirnya mengonfirmasi telah membalas pesan tersebut, meminta maaf juga sudah terlambat membalas, serta dengan nada bergurau menerima ajakan makan malam Tom Holland, meskipun secara halus menolak tawaran untuk membela Tottenham Hotspur dalam waktu dekat ya. Karena memang Haaland sekarang kan memang sedang bersinar-sinar ya, sedang prima lah bersama dengan klub yang sekarang Manchester City pendengar. Memang cukup menggelitik ya. Dan inilah informasi untuk kesempatan sore hari ini di paruh pertama ya, di satu jam pertama kebersamaan kita. Setelah ini kita akan segera simak bersama Lintas Jabar akhir pekan begitu, langkuman sepekan Lintas Jabar sore. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Soto RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajak Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
2: Termasuk di daerah selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Jater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lagi. Kita jadi mampu memasuklah seperti itu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan satu unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TR

0: Tagana dan Perumda TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reporter Ade Sri melaporkan.
2: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir, menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
3: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan, dalam proses mutasi, rotasi, ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk, paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik. Itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran, setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Garis Sunario Putri, menegaskan pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi.
4: Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
2: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter Sony Agung melaporkan.
5: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nuraini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayanan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan tiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
6: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan, ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk disabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif pertama.

0: Kita eranya Kang Deddy bisa sebut okay. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
1: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali, sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
2: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Sebagai kan memang produknya kementerian. Walaupun secara teknis, dari syarat-syarat teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara tadi diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
1: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
3: Puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang. Sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
5: Apakah kejadian keracunan ya, jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk disusul, kemudian disusul pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi di 23 dan hari ini tetap ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi, nah kemudian dicek dan setelah ada gejala seperti itu langsung dibawa ke sini.
4: Menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
3: Penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Ian Sofian melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bidang P2P atau pencegahan dan pengendalian penyakit sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur. Mugi Sunggara 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
7: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu sudah ditemukan 142 kasus positif HIV.
8: Positif.
7: Ya, positif HIV, dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8. Kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang on ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
6: Temuan kasus HIV semua di usia produktif mulai 20 sampai 36 tahun. Bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan, selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA, termasuk dengan lintas OPD.
7: Upaya ke depan, itu kita selain dari meningkatkan kolaborasi, karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif, remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah, itu dari usia 15 tahun, ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu, kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti DISTI, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
6: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
3: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor, dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah, seperti di Kecamatan Tenjolaya. Reporter Yofri Haryadi melaporkan.
9: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahman, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
10: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan karena kita nanam, kalau kena hujan, benih kan langsung cepat. Dan kalau nggak ada hujan, udah gagal, jadi nggak ada yang jadi.
11: Sudah lebih dari 20 hari.
10: 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya kita tani ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Yang berkurang, jadi ditunggu.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat beronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang, meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
12: Di tengah dan timur. Kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki, 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48,77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemarau-nya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
9: Pemkab Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2026.
3: Kemenag Kota Cirebon melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Reporter Sekar Darmayanti melaporkan.
13: Untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
8: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anumsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empati, dan dedikatif.
13: Kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama saget. Santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakang. Adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gesit dalam respon persoalan. Empati dengan memahami kebutuhan masyarakat. Dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
8: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
14: Screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
3: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang Ade Markona mengatakan screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
14: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB, lanjut ke keluarganya, kalau misalnya keluarganya dari sekitar penderita, dan masyarakat yang berisiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes ya, kayak gitu, hipertensi, kita juga di screening seperti itu.
3: Iya, menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB, khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya, kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya, penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
15: Kabupaten Cirebon menjadi prioritas tahap awal program jaringan gas nasional. Reporter Rena Sapira melaporkan.
16: Salah satunya adalah di tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga.
8: Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahap pertama. Program tersebut menargetkan lebih dari 41.000 sambungan rumah pada 4 kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan wilayah dan jaringan transmisi gas.
17: gas. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi strategis karena dilalui jaringan pipa Cirebon Semarang.
16: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga, 4 kecamatan. Dan ada lagi nanti 6 kecamatan kurang lebih di tahap 2. Di tahap 2 kemungkinan Plumbon dapat. Yang penting adalah memang jaringan gasnya, pipa utamanya itu melewati daerah ruas jalan tersebut.
17: Dadang menambahkan pemerintah juga merencanakan pengembangan tahap berikutnya hingga menjangkau 6 kecamatan tambahan secara bertahap. Perluasan layanan diharapkan mempercepat pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan program pemerintah tersebut diberikan tanpa biaya pemasangan sehingga masyarakat memperoleh manfaat lebih besar. Kesempatan tersebut diharapkan dimanfaatkan warga dengan mendukung seluruh tahapan pembangunan jaringan gas. Rena Safira melaporkan.
3: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Agus Abbot melaporkan.
18: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
19: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual. Dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Dan sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
18: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil, sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cuka peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
3: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
20: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pagi di Bogor sore ini, pendengar masih ditemani Alif Daita sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita simak bersama ya, rangkuman sepekan lintas Jabar sore, produksi dari tim pemberitaan Bandung Bogor Cirebon, pendengar Korwil 12 dari Radio Republik Indonesia. Saatnya kembali kami lanjutkan untuk menghadirkan informasi yang ringan-ringan saja ya untuk akhir pekan ini, di mana ada satu kisah atau mungkin kita bisa bilang satu berita inspiratif gitu ya, yang datang dari Kota Semarang, Jawa Tengah, pendengar. Dikutip dari Good News from Indonesia, kali ini Kota Semarang mencatatkan prestasi di tingkat internasional. Nggak main-main ya. Ada mereka ini menciptakan inovasi Artificial Intelligence Solusi Sampah atau AISSA. Ini berhasil masuk ke dalam daftar 30 Exemplary Initiatives pada ajang 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026, pendengar. Jadi ini adalah solusi sampah gitu ya, mengandalkan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, analisis dan juga penanganan sampah secara terintegrasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola lingkungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan, pendengar. Jadi ini kalau bisa digambarkan nih ya, seperti kalau mungkin yang bisa saya ambil nih dari foto yang beredar begitu, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi sampah yang mana sampah yang berserakan, kemudian kontainer mana, apakah kontainernya ini sampahnya berlebihan atau overload seperti itu ya. Jadi itu bisa terdeteksi via kamera yang terpasang di sekitar lokasi begitu ya. Dan tentu saja keberhasilan ini membuat Semarang bersaing sejajar dengan berbagai kota di dunia dalam bidang inovasi perkotaan. Jadi ada total 381 inovasi berasal dari 248 kota di 60 negara, pendengar ya. Wow, bisa dibayangkan dari 60 negara ini ternyata inovasi pengelola sampah buatan Kota Semarang ini bisa lolos seleksi komite teknis internasional. Dan tentu saja menjadi bukti kalau pemanfaatan AI mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pengelolaan kelingkungan, serta mendukung pembangunan kota yang berdaya saing di tingkat global. Tentu saja harus kita apresiasi ya. Jadi AI fungsinya kalau misalnya kita manfaatkan dengan baik, dengan hal yang positif, pastinya nanti akan bermanfaat ke depannya.

Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar membanggakan lainnya datang dari dua musisi Indonesia, di mana ada Agnes Mo dan juga Anggun yang tampil sebagai karakter antagonis dalam bisa dibilang adalah serial season 4-nya dari The Reacher season 4 ya, di yang akan tayang di salah satu platform streaming dunia begitu pendengar ya. Yang ini baru saja first look atau tampilan pertama ya, tampilan perdana dari Reacher season 4 yang akan dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus mendatang. Selain kembalinya Alan Ritchson sebagai Jack Reacher, ternyata perhatian publik tertuju pada debut Agnes Mo dan juga Anggun yang tampil sebagai antagonis pendengar ya. Memang tatapannya sudah tatapan-tatapan antagonis gitu kalau bisa dilihat. Penampilan keduanya langsung menjadi sorotan di pendengar karena menghadirkan kesan dingin, elegan sekaligus juga penuh misteri dalam foto-foto resmi yang dibagikan. Kemunculan dua musisi Indonesia dalam serial produksi Hollywood tentu saja menuai respons positif ya dari penggemar dunia. Berbagai komentar seperti prettiest villain ever atau mungkin penjahat paling cantik yang pernah ada gitu ya. Atau both Indonesian queens gitu yang langsung membanjiri media sosial. Sementara banyak juga penggemar yang mendesak untuk dari pihak platform streamingnya segera merilis trailer resmi dari Reacher season 4 ini pendengar. Kehadiran Agnes Mo dan juga Anggun tentu saja menjadi representasi talenta Indonesia di industri hiburan internasional ya, yang tentu saja menambah antusiasme terhadap musim terbaru Reacher yang diprediksi menghadirkan konflik lebih intens dibandingkan musim sebelumnya pendengar. Informasi ini saya ambil dari Instagram Good News from Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Firework dari Katy Perry, pendengar, lagu yang sebenarnya bermakna positif begitu ya, mengajak kita untuk memulihkan diri gitu ya, sebagai pesan harapan dan kekuatan untuk orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit, tapi ternyata bisa dikatakan disalahgunakan dalam tanda kutip ya, karena memang sang musisi sendiri, sang penyanyinya dari yaitu Katy Perry, baru saja melontarkan protes begitu ya kepada Gedung Putih atau White House begitu, gedung pemerintahan Amerika Serikat, yang mengunggah video melalui akun TikTok resmi mereka tanpa izin menggunakan lagu Firework dari Katy Perry ini. Sayangnya lagu ini digunakan sebagai latar video yang menampilkan rekaman dari serangan militer, pendengar. Padahal maknanya sudah berbeda ya, lagu yang tadi tuh sebenarnya untuk membangun rasa percaya diri, kemudian sebagai bentuk, sebagai pesan harapan supaya kita tuh tetap kuat begitu ya dalam menjalani kehidupan, tapi ternyata sayangnya justru digunakan untuk bisa dikatakan sebagai propaganda begitu ya, propaganda serangan militer Amerika Serikat. Dan yang diunggah melalui akun TikTok Gedung Putih ini ternyata, pendengar, ada cuplikan bagian lirik yang tadi sempat kita dengarkan, boom boom boom gitu ya, itu tuh tadi ternyata dijadikan latar untuk cuplikan hitam putih dari operasi militer begitu. Jadi unggahan tersebut disertai keterangan bertuliskan Iran has been warned, yang berarti Iran telah diperingatkan, seperti itu, pendengar. Dan melalui akun X miliknya, Katy Perry ini mengaku terkejut sekaligus juga marah gitu ya, karena memang lagunya ini digunakan yang pertama untuk lagunya ini digunakan untuk mengiringi tayangan aksi militer. Nah, yang kedua nih, ia tidak pernah dimintai izin ataupun juga memberikan persetujuan atas penggunaan lagu tersebut. Dan kemudian Katy Perry menjelaskan juga bahwa Firework ini diciptakan sebagai lagu yang membawa pesan harapan, pemulihan dan juga kekuatan untuk orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit. Jadi menurut Katy Perry sendiri, penggunaan lagu tersebut untuk mengiringi adegan peperangan bertentangan dengan makna yang ingin disampaikan Katy Perry melalui karyanya ini, pendengar. Ia juga menegaskan kalau musik seharusnya menjadi sarana untuk menyatukan orang-orang, bukan untuk sebagai bagian dari narasi yang berkaitan dengan konflik bersenjata ataupun juga kekerasan, pendengar. Dan memang Katy Perry ini bukan satu-satunya musisi yang memprotes penggunaan karya mereka oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat sekarang ya, Donald Trump. Karena sebelumnya pernah juga nih musisi Amerika Serikat juga ada Ariana Grande yang mengkritik penggunaan lagunya Bye dalam video promosi penangkapan oleh ICE. Sementara itu Keisha juga menyampaikan keberatannya setelah lagunya berjudul Blow ini digunakan dalam video bertemakan operasi militer tanpa izin, pendengar. Memang tidak sejalan dengan lagu yang dirilis dengan makna yang sebenarnya, tapi digunakan dengan hal-hal yang istilahnya tadi, propaganda bahwasannya operasi militer yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk kemanusiaan. Memang bertolak belakang ya.

Kembali kami hadirkan kilas berita ke ruang dengar Anda pendengar. Persija Jakarta memastikan sanksi disiplin yang dijatuhkan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA kepada Shin Tae-yong tidak mempengaruhi tugasnya sebagai pelatih kepala Persija. Manajemen Persija menyatakan telah melakukan verifikasi langsung kepada KFA dan memastikan sanksi tersebut hanya berlaku dalam yurisdiksi sepak bola Korea Selatan sehingga tidak berlaku di luar negeri. Persija tetap memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk memimpin tim. Klub menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan skuad menghadapi Piala Presiden 2026 dan kompetisi Super League musim 2026-2027. Manajemen juga optimis situasi tersebut tidak akan mengganggu konsentrasi tim sehingga seluruh pemain dan staf pelatih tetap berorientasi pada peningkatan performa serta pencapaian prestasi di musim baru. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Daita, kembali kami lanjutkan Bogor sore ini.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar, ada laporan terbaru dari Global Livability Index 2026 yang dikeluarkan dari Economist Intelligence Unit atau EIU. Kalau penyebutan Indonesia seperti itu ya, EIU gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Kali ini ada laporan tentang kota paling layak huni di dunia 2026. Apakah ada dari Indonesia, pendengar ya? Kita simak ya. Ternyata dari daftar 10 besar yang ada, ini masih didominasi oleh kota-kota di Eropa dan juga Australia. Sementara untuk Asia sendiri, ini diwakili oleh Jepang, pendengar. Sayangnya Indonesia tidak masuk 10 besar ya. Belum ada kota di Indonesia yang masuk ke 10 besar. Sementara untuk peringkat pertama sendiri masih dipegang oleh Copenhagen di Denmark dengan total skornya ini 98,0, pendengar. Ibarat kata kalau misalnya ujian nilainya 100, dia sudah mendekati nilai sempurna gitu ya. Bisa dibilang A+. Nilainya udah nilai-nilai A+ gitu. Kalau dari Asia sendiri, ini diwakili tadi oleh Jepang. Jepang ada dua kota yang masuk ke dalam jajaran 10 besar kota paling layak huni, yaitu Osaka di posisi 7 dengan skor 96. Disusul kemudian selisih 3 peringkat begitu ya. Ada Tokyo dengan di peringkat 10 dengan skor 95,7, pendengar. Sementara untuk Jakarta sendiri cukup jauh posisinya, ada di peringkat ke 132. Dari 173 ya, berarti itu masih cukup jauh ya dengan skor yang bisa dibilang rentangnya juga cukup jauh, sangat jauh bisa dibilang malah. Dari yang paling atas tadi 98 ya di Copenhagen, Denmark, Jakarta sendiri memegang skor 62,9. Hampir 35 sendiri, bahkan lebih dari 35 poin kita selisih dari peringkat pertama. Bahkan untuk peringkat 10 sendiri sudah selisihnya sudah 30 poin sendiri, pendengar ya. Dan pemeringkatan ini ternyata disusun berdasarkan 5 indikator utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur, pendengar. Kalau misalnya memang Anda sendiri, menurut Anda nih, Jakarta masih dari 5 indikator yang tadi sudah kita sebutkan, mana nih yang paling diunggulkan untuk Jakarta? Atau mungkin Anda juga punya pikiran kayaknya Bogor harusnya masuk deh, setidaknya masuk 15 besar gitu ya. Kalau misalkan dari 5 indikator yang sudah kita sebutkan tadi ya, semoga saja kota-kota Indonesia lainnya juga segera menyusul ya, masuk ke dalam kota paling layak huni di dunia tahun 2026. Informasi ini saya ambil dari kompas.com dan informasi lainnya masih akan hadir mendengar setelah ini, tapi kita akan jeda dulu sejenak untuk menantikan kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 akan berkumandang pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa religi dan juga pengajian ayat suci Al-Quran untuk menemani istirahat petang Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

kita menutup sholat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Cita.
1: Kembali kami sampaikan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Kepolisian menyebut sebelumnya terdapat dua korban yang dievakuasi ke rumah sakit. Satu korban lainnya hingga kini masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif. Polisi menduga bentrokan dipicu perselisihan antara warga dengan sejumlah oknum yang menempati lahan kosong. Selain menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut juga mengakibatkan bangunan dan kendaraan terbakar. Saat ini penyidik masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab bentrokan dan kebakaran. Polisi juga telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan dan penyelidikan masih terus berlangsung. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih dan selamat sore.
0: Pro 1, kanal informasi.

Kembali kita lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini. Pendengar masih ditemani Alif Dahita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Siapa dari Anda yang baru saja mungkin mendengarkan lagu tetapi sambil bernyanyi juga pendengar ya. Tapi selama ini mungkin Anda bernyanyi cuma sebagai hobi atau mungkin sarana melepas penat gitu aja ya. Atau mungkin melepaskan emosi juga gitu. Tapi ternyata pendengar, aktivitas menyenangkan ini ternyata menyimpan manfaat besar terutama bagi kesehatan fisik dan mental kita. Seperti yang saya baca di rri.co.id mendengar, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam European Heart Journal mengungkapkan kalau bernyanyi ini memicu respons fisiologis yang menyerupai olahraga intensitas sedang. Jadi ketika kita bernyanyi, kita dituntut untuk melatih pernafasan diafragma yang mendalam. Hal ini juga tidak hanya melatih otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru, tetapi juga mengoptimalkan kerja sistem kardiovaskular serta jantung pendengar. Dan memang secara psikologi sendiri bernyanyi, terutama dengan tempo yang lambat atau mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama, ini ternyata mampu untuk menciptakan fenomena yang disebut respiratory sinus arrhythmia atau kondisi di mana irama napas dan juga detak jantung bergerak selaras, yang dampaknya tubuh akan menjadi lebih rileks, kemudian tingkat stres menurun, dan juga hubungan sosial pun semakin erat. Nah, siapa tahu nih habis ini Anda mumpung masih hari Minggu, besok Senin lampiaskan. Siapa tahu ingin jalan-jalan barengan sama teman-teman ke tempat karaoke gitu ya. Atau mungkin sekarang lagi di depan radio mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor sambil ikutan bernyanyi dengan lagu-lagu playlist yang sudah kita siapkan pada sore hari ini.

walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

pendengar, sekali lagi kami informasikan kalau kami memiliki satu segmen khusus untuk menampung aspirasi. Tidak hanya menampung ya, menindaklanjuti juga. Bukan menindaklanjuti, deh. Menyalurkan, menghubungkan permasalahan yang Anda hadapi ke pihak terkait begitu, supaya nantinya mendapatkan solusi ataupun juga mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan, pendengar. Kami hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda yang memiliki permasalahan sosial ataupun juga menemui permasalahan di seputaran fasilitas publik yang mengalami kerusakan gitu ya, atau mungkin juga barang-barang yang hilang di sekitar Anda ataupun orang hilang, juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI, pendengar. Cukup kirimkan voice note ataupun juga pesan singkat melalui WhatsApp 0815x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital, dan ataupun juga kalau misalnya Anda tidak bisa menjangkau semuanya, bisa juga melalui media sosial kami di Instagram @RRI_Bogor, pendengar. Di sana Anda bisa melaporkan kejadian apa yang Anda alami, mungkin kejadian kurang mengenakan begitu ya. Bisa dilaporkan nama, kalaupun misalnya memang kurang berkenan untuk menyebutkan namanya, tidak masalah. Bisa dilaporkan dengan inisial ataupun juga nama samaran begitu ya. Tetapi yang kami butuhkan tentu saja lokasinya dan juga kejadiannya bisa diperinci lebih jelas begitu, supaya nantinya ketika kami hubungkan dengan pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti, itu bukanlah laporan palsu begitu ya, bisa dibilang ya, bisa kami katakan seperti itu. Jadi mungkin juga bisa dilengkapi dengan bukti-buktinya, atau mungkin ada foto atau video begitu ya, supaya lebih meyakinkan lagi di mana lokasinya, kejadiannya seperti apa, seperti itu ya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak memang yang sudah laporan yang masuk ke kami, pada akhirnya juga bisa langsung mendapatkan tindak lanjut begitu dari pihak terkait. Misalkan ada kerusakan jalan yang berlubang begitu ya, atau mungkin juga lampu penerangan jalan yang mati, atau mungkin lampu lalu lintas yang mengalami kerusakan seperti itu ya, atau mungkin ada juga barang-barang hilang, misalkan kendaraan, atau mungkin biasanya tuh surat-surat kendaraan yang sering masuk ke kami juga pernah ada kami mendapatkan laporan seperti itu. Pokoknya bisa langsung disampaikan ke kami, laporan kami terima 24 jam pendengar, tidak hanya ketika Halo RRI siaran ya. Memang Halo RRI siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi 3 kali dalam sepekan begitu ya, jam 9 pagi sampai jam 10. Tetapi untuk laporannya kami terima aduannya setiap hari 24 jam pokoknya ya. Nantinya setelah mendapatkan aduan, kami akan lanjutkan ke pihak terkait supaya nantinya langsung mendapatkan jawabannya, atau mungkin juga langsung ditindaklanjuti, pendengar ya. Jadi pastikan Halo RRI sebagai salah satu solusi Anda. Untuk Anda yang bingung mau lapor kemana, bisa langsung lapor ke Halo RRI. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita nantikan untuk segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah promo besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan,

0: menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Gue dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
3: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah

0: Terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
2: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
3: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
2: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
5: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
4: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
6: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini itu kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
4: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup C ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Pendengar, tibalah kita di penghujung kebersamaan untuk Bogor Sore Ini edisi Minggu akhir pekan 26 Juli 2026 bersama Alif Dayita, menyisakan satu segmen terakhir untuk menutup kebersamaan kita pada sore hari ini, yaitu Mimbar Agama Kristen. Pendengar, setelah ini juga masih akan ada rangkaian segmen informasi dan juga musik pilihan dalam Bogor malam ini bersama dengan rekan saya ada Kang Arul yang akan menemani akhir pekan Anda, istirahat pekan Anda di malam hari. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada keselip omongan yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi di edisi siaran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Shalom semuanya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku, bapak ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar setia RRI Pro 1 dalam Mimbar Agama Kristen. Saya Martinez Marbun, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Bogor, kembali menyapa bapak ibu malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami kembali menyiapkan hati kami, telinga rohani kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua dimanapun saat ini kami berada, biarlah Roh-Mu yang Kudus menerangi hati pikiran kami, untuk kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berharap, saya berdoa semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan malam hari ini buat kita semua yaitu kesetiaan lebih berharga dari popularitas. Nah, firman Tuhannya saya ambil dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini ada 3 poin yang akan kita bahas mengenai firman Tuhan ini. Ini adalah kisah Yeremia, Nabi Yeremia yang dipanggil untuk memberitakan kebenaran, memberitakan isi hati Tuhan terhadap bangsa Israel pada saat itu. Sebelumnya kita akan belajar latar belakang sejarahnya. Yeremia hidup pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi, terutama pada saat menjelang kejatuhan kerajaan Yehuda. Ia memberitakan firman Tuhan di Yerusalem dan sekitarnya, terutama selama pemerintahan Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia. Nah, pada saat itu Yeremia diutus Tuhan untuk memberitakan, karena Yeremia dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, isi hati Allah kepada bangsa Israel yang pada saat itu ada di dalam pembuangan. Dan Yeremia juga menyaksikan perubahan besar dan krisis dalam masyarakat Yehuda, termasuk ketidakadilan sosial, penyembahan berhala, dan ancaman dari bangsa asing, terutama Babilonia. Dan Yeremia pada saat menerima panggilan dari Tuhan, dia merasa tidak sanggup, dia merasa muda dan tidak mampu berkata-berkata, tidak mampu mengatakan atau tidak mampu memberitakan firman itu kepada bangsa Israel, apalagi terhadap seorang raja pada saat itu. Tapi Tuhan menegaskan bahwa ia telah memilih Yeremia untuk menjadi nabi bahkan sebelum dia dilahirkan. Walaupun mungkin tugas yang diberikan ini berat bagi Yeremia, karena dia harus memberitakan itu kepada raja yang pada saat itu berkuasa, sementara mungkin dia adalah seorang nabi yang mungkin gak dikenal oleh bangsa Israel atau dikenal oleh raja tersebut. Itu sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi Yeremia memilih untuk taat. Walaupun mungkin dalam kisahnya dikatakan Yeremia itu sejak awal pelayanannya, Yeremia menghadapi penolakan, penganiayaan, dan kesepian. Bahkan dikisahkan juga bahwa dia adalah sebagai atau dijuluki sebagai nabi yang meratapi, nabi yang suka menangis, karena pesan-pesannya seringkali berfokus pada pertobatan dan konsekuensi dari dosa, dan ternyata bangsa Israel itu tidak mendengarkannya, bahkan raja-raja juga tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Tentu ini adalah satu tugas yang berat buat Yeremia. Dia tidak melihat pertobatan bangsa Israel, malah kehancuran yang dia lihat sendiri, kehancuran akan bangsanya karena mereka tidak mau mengalami pertobatan, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Tentu jalan yang ditempuh oleh Yeremia ini adalah bukan sebagai ya seperti sekarang sebagai berita yang disenangin. Yeremia enggak memilih, wah saya mendingan berpihak kepada mereka, memberitakan hal-hal yang menyenangkan hati mereka saja supaya saya popularitas saya naik, supaya saya disenangi. Ngapain saya harus nunjuk-nunjuk dosa mereka? Ngapain saya harus bilang mereka berubah? Tidak, tapi dia setia untuk tetap menyampaikan apa yang sudah dipesankan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Sesuai dengan judul firman Tuhan tadi, kesetiaan lebih berharga dari popularitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun mereka berada, ada kisah seorang dokter yang menghadapi dilema saat hasil laboratorium pasiennya menunjukkan kondisi kritis. Dan jika dokter tersebut hanya mementingkan popularitas dan ingin selalu disukai, ia mungkin akan berbohong dan mengatakan semua baik-baik saja agar pasien merasa senang. Namun jika ia setia pada profesinya, ia akan menyampaikan kebenaran meski ia terasa keras demi keselamatan nyawa pasien tersebut. Bukankah cerita dokter ini dialami oleh Yeremia? Dia tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan, walau bangsa Israel tidak menyukai nabi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, di kisah hidup Nabi Yeremia mengalami banyak sekali penganiayaan, penderitaan dari bangsanya sendiri, penolakan, kekecewaan karena bangsa Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, pendengar RRI dimanapun berada saat ini, dunia saat ini seringkali menekan kita untuk menjadi populer. Namun Tuhan memanggil kita untuk setia. Hari ini lewat mimbar agama Kristen ini, saya mengajak kita semua untuk belajar dari Nabi Yeremia bahwa kesetiaan pada panggilan Tuhan jauh lebih bernilai daripada sekedar dikenal banyak orang. Ada 3 poin utama yang akan kita belajar, yang bisa kita teladani dari Nabi Yeremia. Yang pertama adalah panggilan Tuhan melampaui kelemahan. Tuhan memilih Yeremia bukan karena kehebatannya, melainkan karena rencananya yang sudah ada bahkan sejak Yeremia dalam kandungan. dikisahkan dari pembacaan tadi yang kita sudah baca, Yeremia merasa tidak layak karena merasa masih terlalu muda dan tidak pandai berbicara. Dan ini sungguh masuk akal kalau kita membayangkan bagaimana seorang muda harus berbicara di hadapan raja-raja, di hadapan bangsa Israel. Tentu kita juga kalau diperhadapkan kita akan merasa gentar dan takut. Tapi Yeremia kembali lagi memilih taat. Walaupun apa yang diberitakan itu bukan hal-hal yang menyenangkan telinga bangsa Israel, dia tetap memberitakannya. Dan walaupun Yeremia merasa gak sanggup, merasa gak mampu, tapi dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan seringkali memakai kelemahan manusia agar kuasanya nyata. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Jadi, Bapak Ibu, kalau malam hari ini Bapak Ibu mengalami seperti kisah Yeremia itu, saat kita diberikan tugas dan tanggung jawab, kita merasa gak mampu, kita merasa lemah, gak punya, gak berdaya dan gak sanggup, ingatlah, Yeremia mengalami hal itu, tapi dia memilih taat. Karena dia tahu, kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah memilih, berarti Tuhan akan menolong. Nah, inilah menjadi pesan firman Tuhan buat kita, apapun keadaan kita. Jangan jadikan kelemahan kita menjadi kita mundur dan tidak melakukan hal apapun. Seperti firman Tuhan tadi, cukup saja kasih karunia Tuhan buat kita. Karena di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna menolong dan memampukan kita. Walau mungkin kita menembus jalan yang sulit, jalan yang gak disukai oleh orang-orang, tapi tetaplah memilih untuk memberitakan kebenaran itu. Poin yang kedua, Bapak Ibu, yaitu janji penyertaan dalam panggilan yang berat. Menjadi saksi Tuhan di tengah bangsa yang keras hati adalah tugas yang berat. Namun Tuhan memberikan janji penyertaannya. Apa janji Tuhan kepada Nabi Yeremia waktu dipanggil? Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Tentu saat itu Yeremia mengalami rasa takut, rasa gentar. Tetapi dia ingat firman Tuhan katakan, janganlah takut. Tuhan janji Tuhan menyertai kita. Begitu Bapak Ibu, dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam hal apapun, percayalah, di dalam segala kelemahan kita, mari datang kepada Tuhan, akui, biar Tuhan yang memampukan, biar Tuhan yang menolong. Karena ini firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau dan melepaskan engkau. Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di sana. Jadi bukan lagi kehebatan Nabi Yeremia yang diperlihatkan, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja terhadap Nabi Yeremia, karena Tuhan menjamah mulutnya dan Tuhan memakai Nabi Yeremia oleh kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, dan bukan segala hal yang dia miliki, tapi karena kuasa Tuhan. Dan inilah yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Buat semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan hidupmu saat ini, mungkin kamu punya kekurangan, mungkin punya kelemahan-kelemahan, tapi saat Tuhan panggil, saat kamu diberi tanggung jawab, dan saat kamu diberi kepercayaan, mari lakukan dan taati. Percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Saya berdoa, dan buat saya pribadi, biarlah Tuhan yang menolong kita, seperti dia menjaga mulut Nabi Yeremia, dan Tuhan yang berkata-kata atasnya. Hai Bapak Ibu, di dalam Injil Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, dalam semua kelemahan kita, dalam semua kekurangan kita, Tuhan janji dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hati kita tulus, mau dipakai oleh Tuhan, mau menjadi alat kemuliaan Tuhan, Tuhan janji dia menyertai kita, bukan cuma satu hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun, tapi dia menyertai kita sampai akhir zaman. Asal kita mau mengandalkan Tuhan kita. Ini poin kedua, Bapak Ibu. Nah, poin yang ketiga adalah yang patut kita teladani dari Nabi Yeremia, yaitu misi mencabut dan membangun. Kalau kita kembali kepada pembacaan di awal, di situ dikatakan bahwa ketahuilah, saya baca kembali ya di ayat terakhir nih, apa yang ditugaskan kepada Nabi Yeremia, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, ini adalah misi Yeremia. Yeremia ditugaskan untuk itu, gitu loh. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang udah gak peduli sama Tuhan, mereka melakukan sesuka-suka mereka, bangsa Israel melakukan apa yang dipandang baik sama mereka tanpa memperdulikan perkataan firman Tuhan. Nah, Yeremia diutus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu untuk apa? Mencabut, merobohkan dosa, serta membangun dan menanamkan harapan. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu tahu kisah seorang petani. Kalau seorang petani itu pasti dalam dia menanam, dalam dia memelihara di sana, tanah harus dibersihkan dari batu dan semak. Terus harus, kalau dia misalkan seperti pohon anggur, harus diambil daun-daunnya banyak, harus mungkin tersakiti, dipotong ranting-rantingnya. Tentu ini adalah satu proses yang mungkin tidak enak. Tapi Tuhan mau kita dari semua rasa-rasa yang sakit, menyakitkan, dari semua dosa-dosa yang mungkin pernah kita alami, waktu kita meninggalkan itu tentu mungkin bukan hal yang mudah. Ada pengorbanan di sana, ada rasa sakit di sana. Saat kita disuruh untuk mengampuni orang-orang, saat kita disuruh mengasihi orang-orang yang mungkin gak senang sama kita, yang membenci kita, itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi untuk kita supaya bisa bersih seperti seorang petani yang merawat, yang menjaga tanaman itu supaya bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah, ya dia harus disiangi, dia harus dibersihkan, dia harus dipotong ranting-rantingnya atau daun-daunnya supaya bisa berbuah. Hidup kita juga seperti itu. Hati kita harus dibersihkan dari dosa, agar firman Tuhan itu dapat tumbuh. Jadi hari ini seperti Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel, mereka supaya meninggalkan pertobatan, supaya meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada pertobatan, kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka. Tapi bangsa Israel memilih untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun. Jadi firman Tuhan itu kalau kita dengarkan itu harus mampu mengubah hidup kita, bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi membawa perubahan hidup. Seperti tadi dikatakan, firman itu seperti pedang yang tajam gitu ya. Ya, itu harus membawa perubahan di dalam hidup kita, mengkuliti atau misalkan memperlihatkan siapa kita di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu dasarnya menggambarkan bahwa ini loh kebenarannya, sehingga kita berkaca, oh ya, saya berdosa Tuhan, saya harus berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tokoh yang luar biasa, namanya William Wilberforce. Nah, dia adalah seorang anggota parlemen Inggris. Ia menghabiskan 20 tahun lebih karirnya untuk menghapuskan perbudakan. Ia dihina, diancam, dan kehilangan popularitas. Kehilangan popularitas politiknya demi menyuarakan kebenaran. Meskipun tidak populer di masanya, ia memilih setia pada panggilannya. Hasilnya, sebelum ia wafat, perbudakan akhirnya dihapuskan di Inggris. Ia membuktikan bahwa kesetiaan pada kebenaran memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar disukai manusia. Ini selaras dengan kisah Nabi Yeremia. Dia lebih memilih setia akan perintah Tuhan daripada memberitakan hal-hal yang menyenangkan telinga oleh bangsa Israel. Walaupun Nabi Yeremia ditolak, walaupun Nabi Yeremia merasa dikecewakan oleh bangsanya sendiri, dia tetap setia memilih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pendengar RRI Pro 1, malam hari ini biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan hanya sekedar kita cari yang populer aja, kita memberitakan hal-hal yang menyenangkan telinga saja banyak orang, tapi orang yang mendengarkan kita merasa mungkin apa ya, kita sungkan untuk memberitakan kebenaran karena kita nanti takut dia tersinggung, takut nanti saya dijauhkan, takut saya nanti nggak dianggap gitu ya, atau dikucilkan gitu karena perkataan-perkataan yang benar yang kita katakan. Pilihlah tetap setia memberitakan kebenaran itu daripada kita mencari popularitas atau mencari kesenangan-kesenangan dari manusia. Lewat firman Tuhan yang tadi yang sudah kita bahas, biarlah itu menguatkan kita semua. Di kisah di akhir hidupnya, Yeremia tetap tidak melihat perubahan terjadi kepada bangsa Israel, walaupun dia sudah memperkatakan firman itu. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena beratnya beban pelayanan, namun ia tetap setia. Untuk itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri saat kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita menolak karena terasa keras bagi kita? Apakah kita percaya pada panggilan unik Tuhan meski saya merasa lemah? Ada satu lagi pertanyaan, apakah saya berani menjadi saksi Tuhan di keluarga, di sekolah, atau gereja meskipun tidak populer, tidak disenangi oleh banyak orang? Untuk itu, lewat firman Tuhan ini, ayo kita bertindak. Langkah nyatanya adalah berani menyampaikan kebenaran dengan kasih dan menguatkan diri lewat doa serta firman setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, satu ayat penutup buat kita semua diambil dari Wahyu 2 ayat 10b, dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu, saat kita memilih untuk menyatakan kebenaran itu, setia menyatakan kebenaran itu sampai akhir, Tuhan berjanji akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. depan. Amin, Bapak Ibu. Baik, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi Ia memampukan orang setia. Popularitas adalah persepsi manusia, tetapi kesetiaan adalah pengabdian kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Semoga firman ini menguatkan kita. Nyatakanlah kebenaran itu. Nyatakanlah firman Tuhan itu. Walau mungkin gak populer atau gak disenangi oleh banyak orang, tapi perkatakanlah. Seperti contoh teladan yang sudah diberikan Nabi Yeremia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami jika kami lebih sering mengejar popularitas daripada kesetiaan. Seperti Yeremia dan Wilberforce, berikan kami keberanian untuk tetap berdiri teguh menyampaikan kebenaran-Mu di tengah dunia yang keras ini. Biarlah tangan-Mu senantiasa menyertai kami, menjamah mulut kami, dan memampukan kami menjadi saksi-Mu yang setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya Martinez Marbun, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, undur diri dari Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan

0: membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Pendengar kembali menyapa untuk mengucapkan selamat malam. Selamat bergabung kembali di sajian Bogor malam ini, saudara. Hari ini Minggu di tanggal 26 Juli 2026 ya. Yang tampaknya setelah hiruk pikuk seminggu penuh. Akhirnya kita sampai juga di Minggu malam ya. Mungkin ada yang masih di perjalanan pulang, ada yang menikmati hangatnya kopi malamnya, ada juga yang lagi berkumpul mungkin bareng keluarga, atau juga mungkin sedang menikmati waktu sendiri sambil membiarkan malam berjalan pelan ya. Apapun yang menjadi cerita Anda untuk hari ini, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Bogor untuk hadir. Dan saya temani Anda untuk menyajikan rangkaian segmen mewarnai kebersamaan kita di Bogor malam ini. Yang pertama adalah Ngobras, ngobrol seputar komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Ragam Budaya, koleksi lagu-lagu irama keroncong yang nanti menjadi format koleksi lagu untuk hadir di segmen tersebut hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sajian Sandiwara Radio juga nanti akan kembali hadir di segmen ketiga dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu nostalgia Ruang Rindu. Komposisi format lagu dari dalam negeri sendiri ya, era tahun 80 sampai dengan 2000-an, saudara pendengar. Saya Nasrullah Alwi menemani Anda untuk edisi kali ini. Dan ngobras untuk malam hari ini juga begitu spesial pendengar. Jadi malam ini kita akan ulas ya, berdasarkan peringatan yang jatuh di hari ini, di tanggal 26 Juli tahun 2026. Kita akan hadirkan bukan perbincangan sih, lebih mengenalkan ya, satu komunitas yang tampaknya relate dengan peringatan Hari Puisi Nasional. Pernah nggak Anda mendengar sebuah lagu, lalu baru sadar kalau ternyata liriknya adalah sebuah puisi? Jadi puisi memang gak selalu harus dibaca dengan suara pelan, kemudian di atas panggung, atau hanya hadir di lembar-lembar buku. Dan kadang puisi memilih jalan lahir. Dan di Hari Puisi Nasional ini kita akan ngobrol seputar komunitas, untuk mengenal sebuah komunitas yang selama bertahun-tahun menjaga agar puisi tetap hidup. Tapi bukan hanya lewat kata-kata saja, tapi juga lewat musik. Namanya Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia, atau yang akrab disingkat KOMPI, saudara pendengar. Nanti lebih jauh kita akan hadirkan profilnya untuk kita hadirkan di segmen pembuka ngobras ngobrol seputar komunitas. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Coming from Sienna Spyro, saudara pendengar, Die on These Hills di menit 29 kali ini, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, saat bergabung di segmen pembuka kita ngobras, saudara pendengar, ngobrol seputar komunitas ya. Jadi memang ada satu hal yang mungkin tanpa kita sadari selalu hadir menemani perjalanan hidup kita, bukan hanya soal lagu, bukan sekedar cerita juga, tapi ada rangkaian kata yang sederhana tapi mampu membuat kita berhenti sejenak untuk kemudian merenung. Tentu namanya adalah puisi ya. Bertepatan di hari ini sebagai Hari Puisi Nasional, pendengar, mungkin waktu sekolah kita pernah diminta baca puisi di kelas ya. Ada yang gugup, ada yang malu, bahkan ada yang sengaja menundukkan kepala supaya gak ditunjuk guru. Tapi ya itulah, seiring bertambahnya usia kita mulai sadar ternyata puisi gak pernah benar-benar pergi di kehidupan kita. Hadir saat kita jatuh cinta, muncul ketika rindu yang sulit untuk dijelaskan, bahkan ketika kehilangan. Seringkali puisi menjadi bahasa yang paling mampu mewakili isi hati. Dan momentum yang tentu diperingati sebagai Hari Puisi Nasional, kita diingatkan juga bahwa puisi bukan sekedar karya sastra, tapi puisi adalah cara kita untuk merawat rasa ya. Dan di segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas, kita akan berkenalan dengan sebuah komunitas yang punya cara unik untuk menjaga agar puisi tetap hidup, tetap dekat juga dengan masyarakat ya, bahkan terasa akrab juga di telinga generasi muda. Namanya Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan KOMPI. Jadi kalau biasanya puisi itu dibacakan dengan penuh penghayatan ya, tapi di tangan para pegiat KOMPI, puisi ini justru diberi nafas baru. Puisi dipeluk oleh musik gitu. Jadi nada dan irama itu hadir bukan untuk mengalahkan kata-kata, tapi justru menguatkan makna yang ingin disampaikan penyair. Maka ketika kita mendengar musikalisasi puisi, yang kita rasakan bukan sekedar sebuah lagu, tapi sebuah perjalanan emosi. Ada petikan gitar, ada denting piano, ada alunan melodi yang menjadi ruang bagi puisi itu sendiri ya, untuk bercerita lebih dekat kepada siapapun yang mendengarnya. Dan inilah yang membuat musikalisasi puisi memiliki daya tarik yang berbeda. Orang yang mungkin merasa puisi itu berat menjadi lebih mudah untuk menikmatinya ya. Dan anak muda yang awalnya merasa sastra itu membosankan, tapi justru mulai jatuh cinta karena musik menjadi jembatan. Dan di balik perjalanan panjang itu ada orang-orang yang bekerja dengan penuh ketulusan, saudara ya. Bukan mengejar popularitas, tapi juga menjaga agar puisi Indonesia tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dan mereka pun percaya kalau sebuah bangsa ingin tetap memiliki jiwa, maka sastra gak boleh kehilangan pembacanya. Dan tentu musik menjadi salah satu cara paling indah begitu untuk mempertemukan keduanya, saudara pendengar. Nanti kita akan berkenalan dengan banyak saudara-saudari dan juga hal yang menjadi aktivitas rutin dari komunitas bernama KOMPI ini. Tetap lanjut, nanti kita akan hadirkan sesaat lagi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: I

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, saudara pendengar. Lagu milik dari Paul McCartney kali ini kita hadirkan untuk Anda, No More Lonely Night ya. Ya, kalaupun sendiri, tidak sendiri-sendiri amat saat Anda memilih kami untuk menemani di Bogor malam ini ya. Masih dengan saya Nasrullah Alwi untuk segmen pembuka ngobras-ngobrol seputar komunitas ya. Dan semua komunitas besar itu biasanya lahir dari sebuah kegelisahan. Begitu juga dengan Kompi, kali ini kita akan mengenal lebih jauh ya komunitas musikalisasi puisi Indonesia. Kita tengok dulu ke belakang ya, musikalisasi puisi yang sebenarnya sudah tumbuh sejak awal tahun 1980-an. Jadi saat itu banyak penyair ya mulai melihat karya-karyanya tidak hanya dibaca tetapi juga dinyanyikan. Dan puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono misalnya itu mulai digubah menjadi lagu dengan iringan gitar yang sederhana, tidak megah, tidak rumit, tapi justru karena kesederhanaannya itulah puisinya terasa semakin dekat ya. Lagu-lagu itu pun sering dinyanyikan di kampus, di pendakian gunung, kemudian di pinggir pantai, di setiap pertemuan mungkin. Jadi suasananya jadi hangat, sederhana, tapi penuh makna. Dan lama-kelamaan musikalisasi puisi berkembang di banyak daerah. Muncul kelompok-kelompok baru dan masing-masing itu berkarya dengan caranya sendiri. Dan tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, belum ada ruang besar begitu yang mempertemukan semuanya. Sampai akhirnya muncul sosok-sosok yang memiliki mimpi yang sama. Salah satunya adalah Haji Freddy Arsy bersama rekan-rekan dari Sanggar Matahari. Mereka berkeliling ya dari satu daerah ke daerah lain, masuk ke sekolah-sekolah, bertemu guru kesenian, kemudian mengadakan workshop juga. Pada akhirnya melatih siswa ya untuk mengenalkan banyak karya, bahwa puisi bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan begitu, bisa dinikmati siapa saja, bukan hanya milik penyair. Dan perjuangan panjang itulah yang kemudian melahirkan komunitas musikalisasi puisi Indonesia atau Kompi. Ini organisasi independen yang menjadi wadah komunikasi, kolaborasi sekaligus ruang belajar juga bagi kelompok ataupun individu yang mencintai musikalisasi puisi. Kompi kemudian berkembang luar biasa, jaringannya hadir di puluhan provinsi dan berbagai kabupaten serta kota di Indonesia ya. Yang artinya semangat merawat puisi itu tidak hanya tumbuh di kota-kota besar tapi juga hidup di berbagai daerah lewat anak-anak muda yang percaya bahwa kata-kata itu masih punya kekuatan untuk mengubah cara kita memandang dunia. Karena sejatinya komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, tapi komunitas adalah rumah ya, rumah bagi orang-orang yang memiliki mimpi yang sama. Dan Kompi adalah rumah bagi mereka yang ingin memastikan puisi terus bersuara lewat bahasa yang paling universal, yaitu musik itu sendiri, saudara.

yang menyukai budaya Indonesia, saudara pendengar. Karena kalau ditanya apa yang membuat sebuah bangsa dikenang, bisa jadi sebagian akan menjawab gedung-gedung tinggi, kemajuan teknologi, ataupun pembangunan yang semakin pesat. Semua jelas penting, tapi ada satu hal yang sering luput juga dari perhatian, yaitu budaya. Karena sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh beton dan jalan raya, tapi juga oleh cerita, oleh bahasa, oleh lagu, dan juga oleh puisi. Dan disinilah peran komunitas seperti Kompi yang menjadi sangat berarti. Mereka bukan hanya membuat pertunjukan musikalisasi puisi, tapi juga sedang menjaga warisan ya. Sedang memastikan karya para penyair Indonesia tetap dibaca, didengar, bahkan dinikmati oleh generasi yang lahir puluhan tahun setelah puisinya ditulis. Dan lewat musikalisasi puisi, karya-karya Sapardi Djoko Damono, Sutardji Kalzom Bahri, kemudian juga ada Toto Sudarto Bachtiar, Subagio Sastrowardoyo, hingga bapak penyair lainnya yang kembali menemukan pendengar baru. Dan menariknya, setiap kelompok musikalisasi puisi memiliki warna yang berbeda. Ada yang memilih aransemen akustik, ada juga yang memadukan musik tradisional ya, ada juga yang menghadirkan sentuhan etnik gitu dari daerah masing-masing, yang artinya puisi gak pernah kehilangan ruang untuk berkembang. Mungkin ini alasan kenapa musikalisasi tetap bertahan hingga saat ini ya, karena yang dijaga bukan hanya bunyi, tapi juga makna, bukan sekedar pertunjukan, melainkan perasaan. Dan di hari puisi nasional ini, di tanggal 26 Juli, saudara pendengar ya, kita diingatkan kembali bahwa menjaga budaya tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari membaca satu puisi, mendengarkan satu musikalisasi puisi ya, atau mengajak anak-anak mengenal sastra, atau sekedar meluangkan waktu juga menikmati kata-kata yang mampu menyentuh hati kita, saudara pendengar ya. Dan komunitas seperti Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia ini telah membuktikan bahwa puisi bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk terus dihidupkan dan juga diwariskan untuk kemudian dinikmati lintas generasi. Selamat memperingati Hari Puisi Nasional. Semoga kata-kata yang indah tidak pernah kehilangan tempat di hati kita, dan musik terus menjadi jembatan yang menghubungkan puisi dengan kehidupan, saudara pendengar. Akhirnya kita akhiri untuk segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas untuk edisi kali ini. Sebelum nanti Bogor Malam ini menghadirkan segmen kedua, Ragam Budaya akan hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dan salam budaya untuk koleksi lagu-lagu irama keroncong yang hadir di setiap minggu malam pendengar. Segmen kedua hadir kembali hingga pukul 10 nanti di Ragam Budaya. Yang ingin merequest koleksi lagu-lagu sesuai dengan forum malam hari ini, kami undang via WhatsApp Pro 1 ya. Jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Pendengar, lanjut kita ke playlist lainnya untuk irama musik keroncong di Ragam Budaya milik dari Sam Simon. Kali ini Restu yang kunantikan.

seolah mampu membentuk memori dan opini menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Lingsir Wengi merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara-cara yang unik untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam, di antaranya melalui media budaya Jawa seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, dan lain sebagainya. Salah satu caranya berdakwah adalah lewat lagu Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi ini diciptakan sebagai penolak bala godaan makhluk halus. Lagu Lingsir Wengi sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menidurkan anaknya pada malam hari supaya lelap dalam tidurnya. Bukan seperti persepsi yang beredar di masyarakat yang menyatakan lagu ini pengundang makhluk halus. Sunan Kalijaga menggunakan Pakem Durma dalam penciptaan lagu Lingsir Wengi ini. Pakem Durma merupakan salah satu pakem gending Jawa yang mencerminkan watak yang berbeda-beda. Pakem Durma ini sendiri mencerminkan watak lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, sampai dengan kesedihan. Bahkan tak jarang mengungkapkan hal-hal yang angker dalam kehidupannya. Itulah yang menyebabkan lagu ini dinyanyikan dalam tempo yang pelan, serta penuh dengan perasaan, bahkan sampai menyayat hati.

Menikmati suasana istirahat di malam ini, saudara pendengar. Ragam budaya, koleksi lagu-lagu irama keroncong masih kami hadirkan setengah jam perjalanan segmen ini hingga tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Ibu Siti Ariati di Ciwaringin. Tadi lagunya sudah kita hadirkan ya, judulnya Sapu Tangan. Untuk pendengar Pro 1 di Bogor ya, spesial untuk Abah Kismin dan Kang Zulian ya, Ibu Berta sama Bang Andra. Oke, baik. Selanjutnya juga ada Kang Zulian di Ciomas ya. Saya ada aja, Kang. Kemarin memang FM-nya lagi dalam perbaikan, namun alhamdulillah saat ini frekuensi 102 FM sudah kembali normal ya, alhamdulillah. Tolong diplay lagu Senja Demi Senja dari Kus Plus. Salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Abah Kismin katanya jangan lupa ngopi. Udah dulu Kang Arul, nanti hari Rabu kita jumpa lagi katanya. Oke, baiklah. Ibu Anton di Cilebut, RSCM ya, Ragam Budaya Keroncong, mohon dimainkan lagu Keroncong Telomoyo ya, dari Mus Mulyadi. Untuk Ibu Tin di Sukatani Depok, Ibu Maharani di Bekasi, Pak Parsudi di Cimanggis ya, ucapannya selamat mendengarkan dan selamat beristirahat untuk Kang Arul. Terima kasih banyak, sami-sami. Nanti kita carikan lagu yang di request saudara pendengar. Sementara lagu berikut ini dari Rinto Harahap dulu ya, Bila Kau Seorang Diri. Masih di Ragam Budaya, koleksi lagu-lagu irama keroncong untuk Anda.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Raga Prasatu RRI Bogor, koleksi lagu-lagu irama keroncong masih hadir untuk ragam budaya di setiap minggu malam ya. Dan kali ini kembali kami mengingatkan, jika Anda pernah mengalami sebuah pengalaman saat merasa ada pelayanan publik yang kurang maksimal, atau mungkin ada persoalan di lingkungan sekitar yang menurut Anda perlu mendapat perhatian ya, tapi bingung harus menyampaikannya kemana, sekarang gak cuma menjadi obrolan di rumah atau di grup WhatsApp saja, karena ada Halo RRI, ruang yang memang disiapkan untuk menampung aspirasi, masukan hingga keluhan dari Anda, saudara. Dari mulai persoalan layanan publik, fasilitas umum, masalah sosial hingga berbagai hal yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Dan di Halo RRI, setiap aspirasi akan kami teruskan untuk kemudian dibahas bersama narasumber ataupun instansi yang berwenang, sehingga ada ruang untuk mencari solusi dan juga tindak lanjut. Dan kami percaya perubahan itu bisa dimulai dari satu suara, dan suara itu bisa jadi suara Anda, pendengar. Untuk berpartisipasinya juga sangat mudah. Anda bisa menyampaikan aspirasi melalui telepon 0251-831-2450 atau berkirim pesan ataupun voice note ya di WhatsApp Pro 1 081-5x4200. Kemudian manfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau ada hal yang ingin Anda sampaikan, jangan ragu, Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi tentu kami tampung setiap harinya untuk mendengar, menjembatani, dan juga menghadirkan solusi pendengar di Halo RRI. Oke, okay? Baik, kini kita lanjut kembali ke playlist berikutnya.

Satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya bisa kami putarkan, saudara pendengar, untuk edisi kali ini di Ragam Budaya. Mohon maaf jika tidak keseluruhan lagu yang bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Ada beberapa rekomendasi yang mungkin digantikan dengan judul lainnya. Semoga tetap bisa menghibur pendengar. Jumpa kembali di Ragam Budaya dengan tema musik yang sama untuk edisi minggu depan. Dan masih akan ada dua segmen berikutnya untuk terus menemani Anda di Bogor malam ini. Tetaplah bersama kami dan kita tutup dengan lagu yang satu ini untuk Anda. Salam Budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang

0: mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Tibalah kita di segmen ketiga Bogor malam ini, pendengar ya. Dan sebagaimana biasa, kita akan mainkan satu kisah lainnya tersaji dalam Sandiwara Radio. Dan malam hari ini produksi dari RRI Bandung, pendengar, berjudul Cinta Menemukan Jalannya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis, sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan ayah kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja, kak.
0: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin, Raga.
3: Siapa kamu?
2: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan. Aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah, tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
1: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih dalam sajian Bogor malam ini ya. Tak terasa kita sudah di segmen penutup. Dengan durasi 1,5 jam kurang ya, kita akan mainkan komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Eranya cukup panjang juga, dari tahun 80-an sampai dengan 2000-an, saudara. Yang tentu menemani untuk Anda yang saat ini masih mengerjakan urusan pekerjaan untuk persiapan besok. Ada yang tengah menyusuri jalan pulang, ada menikmati hangatnya secangkir kopi untuk begadang. Tapi begadang bukan tanpa arti ya, ada sesuatu yang tampaknya penting juga untuk dilakukan, untuk kita temani ya, dan tentu memainkan ya komposisi lagu-lagu musik Indonesia sekali lagi ya, yang tentu dari mulai karya legendaris ya, romantisme tahun 90-an hingga lagu-lagu awal 2000-an yang bisa jadi akrab di telinga, bukan sekedar deretan lagu tapi potongan-potongan cerita yang pernah mengisi masa-masa indah di hidup kita, saudara. Ya, mau ikutan gabung silakan ya. Kita buka di WhatsApp Pro 1081 5x4200. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke nomor tadi. Kita lanjut ke playlist lainnya di Ruang Rindu.

Mainkan deretan koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri, saudara pendengar. Kali ini rekomendasi dari Mbak Desi ya, udah lama banget ini dari Depok. Baru gabung lagi, kabar saya baik, alhamdulillah. Semoga di sana pun sama kondisinya, sehat walafiat ya. Sudah kita putarkan. Mohon maaf. Kita bacakan lagi beberapa di antara pendengar lainnya nih. Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Minta dimainkan Jangan Mau Menang Sendiri dari Beta Ria Sonata katanya. Terus ada Teyanti di Jembatan Hitam, Ruang Rindu, minta dimainkan lagu Jangan Salahkan Siapa dari Meriam Berina. Kirim salam untuk semua pendengar ya. Terima kasih untuk Kang Arul, selamat bertugas. Terima kasih juga Tenina Said di ATS malam ini, pengen dengerin lagu Faris RM featuring Neno Warisman yang Nada Kasih. Kalau gak ready boleh dari Dewa 19 ya, yang Risalah Hati. Sapa untuk semuanya aja, salam happy selalu untuk Kang Arul dan juga kru terbaik pokoknya doanya. Amin, hatur nuhun. Pendengar, kalau belakangan ini terasa makin sering melihat anak-anak kecil di taman, di posyandu, atau di lingkungan rumah Anda, ternyata bukan hanya perasaan ya, ada fakta menarik di baliknya. Jadi Indonesia sedang memasuki babak baru dalam perjalanan demografinya ya. Karena data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 ini menunjukkan bahwa kelompok usia 0 hingga 4 tahun sekarang menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Artinya bocil ya, atau kehadiran generasi alfa ini semakin mendominasi struktur penduduk nasional, saudara. Informasi lengkapnya nanti kita akan sajikan untuk Anda. Sementara playlist lainnya juga masih akan terus kita hadirkan. Harap bersabar yang sudah request ya, satu persatu insya Allah kita akan putarkan. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

0: Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung sederhana namun mendunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari deretan koleksi lagu-lagu di Ruang Rindu, kami hadirkan rekomendasi dari Anda. Sudah kami hadirkan Meriam Bellina tadi ya, jangan salahkan siapa ya. Dan kali ini kita lanjutkan kembali sebuah kabar terkait dari hasil Supas 2025 atau survei pendudukan antar sensus ya, dari BPS, Badan Pusat Statistik, saudara, yang menunjukkan jika kelompok usia 0 hingga 4 tahun sekarang menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia, pendengar. Jadi anak-anak yang lahir pada periode 2021 hingga 2025 itu menjadi bagian terbesar dari kelompok tersebut ya. Bahkan sebagian bayi yang lahir sepanjang tahun 2025 itu mulai masuk ke generasi beta, sehingga saat ini Indonesia sedang berada di masa peralihan menuju generasi berikutnya. Dan menariknya lagi, data BPS juga menunjukkan bahwa generasi Z masih menjadi generasi dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai 24,93%, disusul generasi milenial yaitu 24,34%, dan kalau digabungkan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia itu berasal dari dua generasi tadi. Dan ini adalah gambaran bahwa negeri ini dipenuhi oleh masyarakat usia muda dan produktif, saudara. Di satu sisi peluang besar juga bagi kita untuk memanfaatkan bonus demografi ya, dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, Indonesia memiliki potensi memperkuat pertumbuhan ekonomi, melahirkan lebih banyak inovasi, dan juga meningkatkan daya saing bangsa. Tapi ya, peluang itu juga harus diimbangi tentu dengan investasi pada kualitas SDM ya, mulai dari pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang berkualitas, kemudian juga penguasaan teknologi ya, dan juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena dengan begitu generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi yang terbanyak, tapi juga menjadi generasi yang siap membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, saudara pendengar ya. Oke, beberapa di antara lagu-lagu yang sudah kita siapkan, bisa jadi ini giliran rekomendasi Anda yang kami putarkan, pendengar. Seperti yang satu ini, Nada Kasih, Faris RM dan Neno Warisman, untuk kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Nada Kasih.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Ada lagu yang gak pernah benar-benar tua ya, walaupun usianya sudah puluhan tahun, tapi setiap kali diputar rasanya tetap mampu menyentuh hati kita sebagai pendengarnya. Salah satunya adalah Nuansa Bening, saudara. Walaupun banyak orang mengenal lagu ini lewat suara Vidi Aldiano, tapi tentu lagu ini merupakan lagu milik dari Kinan Nasution ya, yang dirilis tahun 1978 di dalam album Di Batas Angan-Angan. Dan sejak saat itu lagu ini terus melintasi zaman, dinyanyikan kembali oleh berbagai musisi, dan selalu berhasil menemukan pendengar baru di setiap generasi, saudara. Terima kasih untuk ada yang masih setia bersama kami untuk Ruang Rindu. Masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita, lebih tepatnya 25 menit ke depan untuk kita mainkan kembali koleksi lagu dari dalam negeri sendiri di Ruang Rindu.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

nada bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Satu lirik juga bisa mengingatkan kita pada seseorang, sebuah tempat, atau sebuah momen yang pernah begitu berarti, saudara. Dan tampaknya waktu jugalah yang membatasi kebersamaan kita untuk edisi kali ini melalui segmen penutup rangkaian Bogor Malam ini di Ruang Rindu. Waktunya saya pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 26 Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya atau bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bogor pagi ini.
2: Bogor pagi ini.
1: Pro 1 RRI Bogor.
2: Pro 1 RRI Bogor.

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kembali beraktivitas lagi di awal pekan Senin yang sekarang ini memasuki hari ke-27 bulan Juli 2026. Ada Marissa tentunya yang akan menemani Anda dari Studio Pro 1 RRI Bogor yang akan menjalani aktivitasnya. Saya bertugas dari jam 5 sampai dengan jam 10, tentu juga ada rekan-rekan lainnya ya, baik itu yang ada di Jalan Pangrango 34 atau juga di Pemancar Depok serta Jonggol, tentunya menyiarkan Bogor Pagi ini jam 5 sampai dengan jam 10 nanti pendengar ya. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi, ada pengajian ayat suci Al-Quran. Sesaat lagi akan kita dengarkan dibacakan oleh Agus Muhayanto Quran Surat Al-Furqan ayat 1-4. Kemudian juga ada deretan lagu-lagu religi, kemudian dirangkaikan dengan kajian Mutiara Pagi dengan judul Mengukur Kualitas Sholat dengan Moralitas, nanti bersama Ustadz Mahfud Hidayat tentunya sebagai narasumber kami. Dilanjut juga dengan informasi dalam Warta Berita Pagi, ada juga Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Kemudian pukul 8 kita juga punya Astacita Dialog ya, yang tentunya akan menghadirkan narasumber nanti berkaitan dengan upgrade branding diri. Pendengar, sejumlah narasumber juga siap pastinya untuk mengisi program tersebut, dan jangan lewatkan juga untuk Halo RRI yang akan menampung atensi keluhan aduan Anda terkait dengan layanan publik, sosial dan juga kebencanaan. Jadi selamat bergabung di Bogor Pagi ini Pro 1 RRI Bogor.

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan, yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian, dengan menjaga persaudaraan membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan kepada kita untuk kembali menyimak kajian Mutiara Pagi, pendengar yang tentunya sebelum Anda disibukkan dengan berbagai rutinitas, semoga kajian Mutiara Pagi ini menjadi sebuah pesan nasihat kebaikan untuk Anda jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk edisi kali ini Senin 27 Juli 2026 kita akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu mengukur kualitas sholat dengan moralitas ya. Bagaimana untuk kita mengetahui juga apakah ibadah sholat yang kita kerjakan sudah benar-benar membentuk karakter dan juga moralitas kita. Langsung saja untuk kita akan hadirkan kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat yang sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama Marisa.
0: Iya, selamat pagi juga Pak Kiai. Waktu cepat sekali nih, sudah hari Senin lagi. Tandanya kita akan mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Mangga Pak Kiai untuk menyapa para pendengar dan menghantarkan juga untuk kajian Mutiara Pagi ini berjudul mengukur kualitas sholat dengan moralitas. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna wa ahlana wa ashabana min ahlil 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wadh-dhayr. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dalam keadaan diberikan oleh Allah kenikmatan dan kecukupan rizki untuk sama-sama bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mengawali pekan ini di hari Senin, kita senantiasa untuk mengaji dengan niat lillahi ta'ala, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sama-sama kita manfaatkan. Salah satunya materi kita kali ini adalah tentang sholat dan lebih khusus lagi adalah relevansinya atau hubungannya dengan moralitas. Sholat yang berkualitas atau sholat yang tentunya sesuai dengan Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45. Apabila kita baca ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat di ayat ini, ya, itu adalah sholat yang berkualitas. Karena ada juga beberapa orang yang sholat, namun berkualitasnya rendah. Dalam arti apa? Sholat hanya sebatas gerakan, ucapan, namun tidak berdampak pada moralitas, tidak berdampak pada perilaku sehari-hari. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan ayat ini sebagaimana tafsir atau penjelasan ayat yang dimukakan oleh para ulama tafsir, antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan bahwa sholat itu mencapai tiga hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi, ikhlas karena Allah.
2: Jadi dasarnya sholat itu adalah harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, yang kedua, ketika sholat itu berikutnya adalah al-khosyatu minhu. Adalah ketundukan, kehusuan, rasa takut diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sholat itu seluruh anggota tubuh kita di hadapannya adalah rendah. Dan kita sebagai hamba sangat butuh pertolongannya. Dan ketika kita sholat menunjukkan kita tunduk dan patuh atas titah. Al-khosyatu minhu. Ada ketundukan. Dalam hatinya tidak kosong, ya, dalam pikirannya pun demikian, sehingga sholatnya penuh dengan kehusyuan. Yang ketiga, sholat itu mencakup dikruhu, yaitu dikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam arti adalah seseorang senantiasa dalam sholatnya itu yang diingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dzikir dalam arti ucapan, dzikir dalam arti perbuatan. Nah, sholat seperti inilah yang melahirkan dampak yang luar biasa terhadap moralitas. Dia akan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya ketika sholat, tapi juga setelah sholat. Dia akan mengontrol ucapannya, mengontrol perbuatannya, karena tidak ingin ucapan yang dia sering ucapkan itu adalah keluar kata-kata kotor dan mulut yang sama diucapkan juga dalam sholat untuk memuji kepada Allah. Nah, hal ini senada dengan al-imam atau al-alim al-alamah, ya, Asy-Syaikh Dr. Muhammad Mustafa Wahbah Az-Zuhairi. Nah, beliau adalah salah seorang ulama tafsir kontemporer. Dalam tafsirnya yang berjudul Al-Munir, itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang tadi kita ketahui. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini atau dalam tafsir Al-Munir ini disebutkan tentang apa yang beliau sebut wa hadza kulluhu innama yatahaqqaqu idza uddiyatish shalatu bi khushu'in wa khudu'in wa ikhlasin, ya, senada dengan Imam Ibnu Katsir. Nah, namun beliau tambahkan itulah salat yang fatakunu laha haqiqatan. Fatakunu laha haqiqatun wa ruhun. Ada hakikatnya, ada ruhnya kalau salatnya itu adalah dengan ikhlas, khusyu, ya, dan juga penuh dengan zikir. Wa yakunu lahu nurun yamla'ul qalba. Ada cahaya yang memenuhi hatinya. Bagaimana kalau sholatnya itu tidak terdapat keikhlasan, tidak terdapat, tidak menghadirkan kekhusyuan, ya? Maka sholatnya adalah kanatis sholatu harokatin wa'amalan dhohirotan. Hanya gerakan saja yang itu tidak ada dampak fin nahyi anil fahsya'i wal munkar, tidak memberikan pengaruh dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah bagaimana, ya, indikator utama kualitas sholat. Yang pertama tentu adalah kehadiran hati kita. Hati kita dihadirkan, ihdarul qalb, menghadirkan hati bahwa kita itu sedang sholat, bukan sedang olahraga atau sedang melakukan perbuatan yang di luar ibadah sholat. Yang kedua, tuma'nina, tenang, ya, perlu persiapan yang baik dan pemahaman makna. Nah, itu adalah indikator umum supaya sholat kita berkualitas. Jadi tidak sampai dalam hal ini seseorang saat sholat itu pikirannya melayang-layang kemana-mana. Kalau dia paham tentang makna sholat, paham apa yang diucapkan, maka akan fokus terhadap bacaan dan merenunginya, sehingga itu berdampak. Nah, kemudian berikutnya, ciri sholat yang berdampak itu seperti apa cirinya? Yaitu dalam muamalah dia akan jujur. Sebagaimana dalam sholat dia jujur. Ya. Begitu pula dalam keseharian dia akan menjaga lisannya. Karena dalam sholat pun dia menjaga lisannya. Tidak sembarangan ucapan yang terucap dalam sholat. Dan yang ketiga, tentu berdampak pada perilakunya yang menebarkan kedamaian secara sosial. Karena dalam sholat itu ada salam, ya, dan salam itu adalah pesan perdamaian. Nah, terkadang kita merasa miris saat melihat fenomena yang terjadi, orang sholatnya rajin, bahkan di awal waktu sholatnya itu, namun ternyata ucapannya tidak sesuai dengan agama. Keluar kata-kata yang kotor, fitnah yang keji, bahkan menjelek-jelekan orang lain. Begitu pula perilakunya. Ada kalanya orang yang korupsi, ya, orang yang melakukan tindakan kejahatan, itu adalah orang yang sama dan ia melaksanakan sholat. Nah, ini seperti paradoks atau kontradiktif. Kontradiksi antara satu dengan yang lain. Nah, dalam bahasa ini kita lihat tentu ada sebabnya. Bisa jadi sholat yang seperti ini yang mereka lakukan, yang tidak ada dampaknya ini adalah sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak ada pemahaman makna tentang sholat, yang ada hanya gerakannya saja, ucapannya saja. Kemudian bisa jadi orang ini memisahkan, ya, antara sholat sebagai ibadah dan muamalah atau sehari-hari itu sebagai yang bukan ibadah. Sehingga dia menganggap bahwa ya sholat, ya kerja. Artinya kalau sholat jelas itu tidak boleh korupsi, tapi kalau di luar sholat boleh korupsi. Sholat tidak boleh bohong, kalau di luar sholat boleh bohong. Nah, ini orang yang memisahkan, sekuler. Ya, dalam hal ini ada dia mendikotomikan, memisahkan antara sholat sebagai ibadah dan di luar sholat adalah bukan ibadah. Padahal semuanya adalah ibadah. Ya. Yang ketiga, bisa jadi dia itu adalah tidak adanya kehusuan sama sekali. Ya. Tidak ada kehusuan. Jadi sholatnya itu bukan sebagai wujud ketundukan atau kepatuhan kepada Allah. Nah, yang terakhir, orang yang memiliki paradoks moral dalam hal ini adalah dia menganggap bahwa agama itu formalnya adalah dengan sholat. Sementara dia tidak mentransformasi nilai-nilai spiritual dalam sholat itu menjadi perbuatan yang nyata. Kita lihat transformasi nilai spiritual, contohnya saat takbiratul ihram misalnya. Maka disitulah saat takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lainnya adalah kecil. Maka kita ketika sudah sholat itu adalah merasa rendah hati, meniadakan kesombongan dan keangkuhan. Di luar sholat, wujud nyatanya seperti itu. Kemudian, ketika dalam hal kita sholat itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam surah Al-Fatihah, ya, maka memaknai itu hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka setelah sholat dia merasa merasa tenang karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Kita ingat ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Ya, beliau menyampaikan Allahumma ya kafani izzan an takuna rabban li wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Ya Allah, cukuplah bagiku kemuliaan dan keagungan menjadikan engkau sebagai Tuhanku, dan cukuplah sebagai kebanggaan bagiku bahwa aku ini adalah hambamu. Nah, ini adalah ucapan Sayyidina Ali yang singkat tapi padat. Artinya kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, iyyaka na'budu, maka kita harus menjadi bangga, menjadi mulia, ya. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, siapa? Nah, kalau menuhankan selain Allah, bisa jadi di situ ada kelemahannya. Tapi kalau sudah menuhankan Allah, ya merasa ini suatu keagungan dan suatu kemuliaan yang besar. Begitu pula ketika kita menjadi hamba-Nya, dan sholat itu menunjukkan bahwa seseorang adalah hamba Allah yang tunduk kepadanya, dan itu kebanggaan. Sama seperti halnya ya orang yang mungkin dia sebagai bawahan. Bos itu orangnya hebat. Maka dia pun ketika menjadi bawahan atas bos itu, dia merasa bangga karena bosnya hebat. Bosnya bijaksana, bosnya luar biasa perhatiannya. Ada juga yang dia tidak merasa bangga memiliki atasan, yang atasan itu tidak peduli. Maka disinilah kita merasa bangga, ya, bahwa kita adalah hamba Allah, dan itu ditunjukkan ketundukannya dengan melaksanakan ibadah sholat. Dan mengejawantah dalam perilaku sehari-hari, itu dampak secara moral bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan memberikan arah kompas kepada kita untuk jujur, untuk disiplin, dan bertanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik. Tentunya apa yang disampaikan Pak Kiai sangat penting untuk kita resapi, kita renungi, pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang juga ingin bertanya terkait dengan kajian Mutiara pagi hari ini, mengukur kualitas sholat dengan moralitas, silakan untuk bergabung di 0815x4200 atau juga telepon 0251831450 atau juga di live chat RRI Digital. Baik, kita manfaatkan waktu Pak Kiai 10 menit ke depan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai, juga para pendengar setia. Sholat merupakan ibadah paling urgent dan tolak ukur dari semua ibadah wajib. Kita selalu berusaha agar sholat kita maksimal, tapi bagi kita yang imannya masih naik turun, sulit sekali menghadirkan suasana khusyuk dalam setiap sholat kita. Seandainya rasa khusyuk itu sulit dihadirkan dalam sholat kita, apa yang akan kita dapat dari sholat tersebut? Sedangkan kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk, dosakah? Atau kita kembalikan atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai untuk dijawab.
2: Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Apa yang kita dapat dari sholat kita saat kita sulit untuk khusyuk? Nah, dengan sholat itu sudah menjadi tanda bahwa kita sebagai orang yang beriman. Artinya dengan sholat ini kita sudah melaksanakan yang namanya kewajiban, ya, karena sholat merupakan rukun Islam. Nah, kita ketika sholat itu tentu ada wudunya, tentu dalam sholat itu ada ruku dan sujudnya dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini maka dengan wudunya pun itu sudah dapat pahala. dengan sholatnya pun itu sudah dapat pahala. Seandainya dia tidak dapat pahala, maka dia sudah menggugurkan dosa dia. Karena kalau tidak sholat, maka hukumnya adalah dosa. Ya, artinya dengan menggugurkan kewajiban, ya menunjukkan bahwa dia ingat bahwa ini adalah wajib. Dan yang mewajibkan adalah Allah. Dan ini bagian daripada ketundukan. Nah, namun kita tidak berhenti di level ini. Kita terus berusaha. Kalau tidak bisa khusyuk secara maksimal dari awal sampai akhir, kita minimal mencari bagian-bagian yang kita bisa khusyuk. Misalnya khusyuk ketika surah Al-Fatihah, khusyuk ketika ruku, khusyuk ketika sujud. Jangan sampai dari awal sampai akhir kita tidak berusaha untuk khusyuk di dalamnya. Wallahu a'lam.
0: Baik. Untuk Bapak Abdul Muhyi sudah dijawab, dan berikutnya kita sapa juga pendengar lainnya, ada Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara. Selamat pagi, assalamualaikum. Pertanyaannya Pak Kiai, sholat itu tidak bisa khusyuk seperti yang dimaksud karena sistem tubuh terus bekerja, paling hanya bisa disadari dan dikendalikan. Jadi bagaimana khusyuk yang dimaksud? Yang terakhir, sholat untuk mengingat Allah, lalu bagaimana kita harus mengingat sosok imajiner ini dan bagaimana mencapai dan mengenal Tuhannya atas bagaimana mengenal Tuhan ya, titik. Oke. Nah, atas penjelasannya terima kasih, sehat selalu. Untuk tema resa juga atur nuhun mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap. Ya, ini Pak Onoy di Ciparigi. Ada dua pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan khusyuk ya? Karena secara alamiah manusia itu pikirannya bercabang ya. Tapi enggak tahu kalau makan kayaknya enggak bercabang deh. Kalau makan khusyuk. Nah, ini kita lihat bahwa khusyuk ini adalah tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, sangat mengetahui bagaimana hamba-Nya itu. Karena Allah yang menciptakan. Dan dalam keseharian tentu kita banyak hal yang kita dapatkan di alam dunia ini. Maka sebagai terminal waktu sholat itu ya, antara satu waktu ke waktu yang lain, kita refleksi, kita kembalikan, kita khusyuk di situ, merenungkan makna hidup ya, dalam untaian kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan sholat. Nah, kalau kita paham maka insya Allah akan muncul kehusuan. Ya, jadi kita ditarik kembali, jangan terlalu jauh untuk hubu dunia, jangan terlalu jauh tergelincir, ditarik kembali tentang esensi hidup, tujuan hidup kita dalam sholat itu adalah akan mewujud pada kehusuan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah, yang kedua, tentu mengingat Allah atau zikrullah itu bukan berarti kita menggambarkan sosok yang berwujud seperti halnya kita manusia. Itu bahaya. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sedikit pun yang mirip atau yang sama dengan Allah. Enggak ada. Ya, jangankan yang sama, yang mirip pun enggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan ikrar kita. Nah, maka dengan ikrar tersebut jangan sampai mengingat Allah itu dengan cara seperti itu, membayang-bayangkan. Namun kita boleh ya mengingat Allah itu dalam arti mengingat kebaikan-kebaikannya Allah. Supaya muncul rasa syukur. Ya, alhamdulillah ya Allah bisa berdiri. Ketika sholat itu banyak saudara yang tidak bisa berdiri, ya yang duduk alhamdulillah masih bisa duduk, banyak saudara yang tidak bisa duduk dan seterusnya. Begitu pula ketika bisa jadi seseorang putus harapan ya dengan adanya kesulitan ekonomi, masih bisa bersyukur karena bisa makan, karena bisa bernafas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah tanda kita mengingat Allah. Maka dengan sholat penuh dengan zikir lisannya, hatinya pun ingat kepada Allah, akan muncul kehusuan dan ini akan berdampak setelah sholat, maka perilakunya atau dampak terhadap moralitasnya itu adalah cerminan dari kualitas sholatnya. Wallahu a'lam.
0: Ini mungkin pertanyaan penutup selanjutnya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Tapi untuk para pendengar yang mungkin masih ingin bergabung, kita masih ada waktu ya. Ibu Supriyati di Sindang Barang, pertanyaannya, sholat itu adalah disebutkan sebagai tiang agama bagi umat muslim. Tapi kenapa juga kalau sholat masih suka ada gangguan syaitan ya? Jadi sholat kita kadang terganggu, jadi ingat bermacam-macam, datang ke pikiran kita di tengah sholat. Bagaimana ini Pak Kiai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Supriyati di Sindang Barang. Ya, emang setan itu makhluk mengganggu ya. Tidak akan membiarkan seorang hamba yang itu solih secara terus-menerus atau khusyuk secara terus-menerus. Namun kita berusaha untuk mengendalikan atau mengalahkan. Jihad di sini perlu, sangat dibutuhkan. Jihad itu tidak hanya jihad dalam hal perang di medan perang, tapi jihad juga perang melawan hawa nafsu kita yang dimunculkan oleh setan ini. Nah, maka setan tidak akan membiarkan seorang hamba itu terus ibadah dengan khusyuk. Makanya ada anekdot gitu kan. Ketika kita sulit menemukan barang yang hilang, maka sholatlah. Maka akan tergambar dalam sholat itu di mana letak barang yang hilang. Nah, itu anekdot itu sebenarnya hanya candaan saja. Artinya, setan itu tidak akan membiarkan. Kita berusaha khusyuk itu pasti digoda. Maka ingat dengan hal ini, kita lawan tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara memahami, merenungi bacaan-bacaannya, kemudian merenungi makna sholatnya, filosofinya, supaya nanti berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat sebuah hadis riwayat Imam At-Tabari di sini ya. Ada kalimat malam tantah, ya malam tantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, lam yazid minallahi illa bu'dan. Maka Allah tidak menambahkan baginya kecuali jauh. Artinya, kalau kita dalam perilaku sehari-hari berusaha untuk ya menghindari yang keji dan mungkar, menghindari perbuatan-perbuatan dosa, maka inilah buah dari sholat kita yang tidak dikehendaki oleh setan. Jadi setan itu menghendaki sholat itu kualitas kita hanya sebatas gerakan dan ucapan saja, tidak berdampak pada perbuatan. Ketika ada orang yang sholatnya berdampak pada moralitas, ya maka ini setan tidak berhasil. Karena orang yang sholat tidak berdampak kepada moral, ini adalah Allah. Ya, ketika ada orang yang seperti ini, lam yazid minallahi illa bu'dan, ya, dia akan semakin jauh dari Allah. Ya, tentu tidak bisa dibanggakan dengan sholatnya, karena kualitas seperti ini adalah bukan kualitas yang sesuai kriteria mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam.
0: Baik. Dari tiga pertanyaan yang sudah disampaikan, mungkin rangkuman sedikit Pak Kiai untuk menutup apa yang sudah disampaikan pagi hari ini terkait dengan mengukur kualitas sholat dengan moralitas. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Kita ingat dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maun yang populer ya. Fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun wa yamnaunal maun. Ini kalau kita maknai adalah celakalah bagi orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, yang riya dan menahan bantuan. Nah, merupakan koreksi atau kaitan dengan ini bahwa orang-orang yang sholat pun itu terancam celaka apabila sholatnya tidak berdampak
2: pada kekhusyuan, tidak berdampak pada sosial. Nah, sahun orang yang lalai tentu tidak hanya lalai ketika sholat, tapi juga lalai setelah sholat. Nah, orang yang berikutnya riya, tidak hanya riya ketika sholat, tapi riya setelah sholat. Yang menahan bantuan itu pun sama. Maka orang-orang ini meskipun dia sholat, dia terancam. Apalagi orang yang tidak sholat, lebih terancam lagi. Mudah-mudahan sholat kita senantiasa menjadikan motivasi atau menjadikan media, menjadikan wasilah perantara kita untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih Allah cintai dengan dampak moralitas kita sehari-hari. Tentu tidak hanya baik secara spiritual, secara vertikal, tapi juga baik secara sosial. Dengan demikian, sholat kita sesuai dengan kualitas yang Allah standarkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi mengukur kualitas sholat dengan moralitas disampaikan Kiai Haji Mahfud Hidayat. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sholat bukan hanya kewajiban yang ditunaikan, tapi juga menjadi ibadah yang mampu membentuk akhlak, memperkuat iman, dan juga menghadirkan kebaikan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Saatnya kita simak informasi dalam Warta Berita Pagi, dan Anda masih bersama Pro1 RRI Bogor.
3: Pro1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada pemberdayaan generasi muda dan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat.
2: Itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64.
3: Melalui program PKK ini, ibu-ibu bisa berkontribusi dalam membangun wilayah, membangun masyarakat.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Senin 27 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital. Berikut disampaikan berita utama. Festival Merah Putih FMP 2026 siap menggelar rangkaian program berbasis masyarakat. Tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Program Kampung Ramah Lingkungan dan Desa Bersih Narkotika atau Bersinar menjadi fokus utama penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan. Bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, mengusung semangat kolaborasi dan kemandirian ekonomi, Festival Merah Putih FMP 2026 siap menggelar rangkaian program berbasis masyarakat. Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Festival Merah Putih FMP 2026 tidak hanya menghadirkan rangkaian kegiatan bertema kebangsaan, tapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kemandirian dan kemampuan mengembangkan potensi ekonomi. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan komunitas dan pemangku kebijakan, FMP menghadirkan program yang menghubungkan nilai kebangsaan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Sejumlah agenda disiapkan tahun ini mencakup pengembangan UMKM, Festival Kopi legendaris hingga penanaman pohon produktif di rumah ibadah hingga program generasi emas merah putih. Berbagai kegiatan tersebut dirancang agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Ketua Festival Merah Putih Sahril M. Said mengatakan semangat kolaborasi menjadi fondasi utama penyelenggaraan festival yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Festival Merah Putih tidak hanya berbicara tentang semangat nasional, tapi juga bagaimana masyarakat terutama kaum muda memiliki ruang untuk berkembang mandiri dan bergerak menjadi penggerak ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
1: Ini selain untuk memeriahkan acara Merah Putih, ada acara, ada pemberdayaan generasi muda dan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, pengembangan ekonomi masyarakat pada tahun ini adalah kita melakukan wakaf tanaman alpukat untuk masjid atau tempat ibadah. Jadi wakaf tanaman alpukat untuk tempat ibadah, mau Islam, Kristen, semuanya di seluruh Kota Bogor. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kami bekerja sama dengan BPN melakukan sosialisasi untuk sertifikasi gratis lahan-lahan yang wakaf untuk tempat ibadah maupun untuk tempat sosial.
5: Menurut Sahril, keterlibatan pemuda menjadi salah satu fokus utama karena mereka memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Potensi tersebut perlu didukung melalui program yang mampu membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan, dan memperluas jejaring kerjasama lintas sektor.
1: Ekonomi bagi masyarakat Kota Bogor, Indonesia maupun dunia. Jadi kami harus berpikir apa sih yang harus, yang bisa kami bantu untuk pengembangan ekonomi ke depan supaya masyarakat ada solusi menghadapi tekanan ekonomi. Jadi khususnya di bidang ketahanan pangan. Lalu pembinaan generasi muda, kami melihat generasi muda kita adalah generasi yang saat ini masih terjadi pengaruh berbagai masalah yang terjadi di lingkungan. Nah, kami coba mengumpulkan generasi muda, ya sekitar antara 1.000 sampai 3.000 orang melakukan beberapa kegiatan untuk memberi manfaat atau menginformasikan ke mereka bahwa kira-kira ke depan arahnya generasi muda di Kota Bogor yang kami harapkan.
5: Rangkaian kegiatan SMV 2026 juga akan melibatkan berbagai komunitas pelaku usaha, organisasi kepemudaan, dan lembaga pemerintah. Untuk membangun ekosistem kolaboratif, pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar unsur masyarakat sehingga program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
4: Tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bogor bersama KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan bagi korban. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
6: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian bersama di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal. Peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amanah mengatakan, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, disusul kekerasan seksual. Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
7: Tren kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2025 meningkat sebanyak 93 kasus. Tadi seperti yang saya sampaikan, menempati nomor urut pertama sama seperti RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut kedua adalah kekerasan seksual.
6: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Pemerintah Kota Bogor pun terus memperkuat layanan melalui DP3A, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi dan penanganan hukum bagi korban sesuai kebutuhan.
8: Ya tentu ya, di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, masih banyak aspek sosial, ekonomi, beban-beban ya yang ada di masyarakat, kadang-kadang eksesnya itu adalah kekerasan dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin, dan di DP3A ini kan ada desknya khusus. Jadi kalau terjadi kasus-kasus itu

0: Kampung Ramah Lingkungan dan Desa Bersinar Koba atau Bersinar menjadi fokus utama penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bogor. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
1: Kampung Ramah Lingkungan dan Desa Bersinar Kotika Bersinar menjadi bagian utama dalam agenda tahunan penilaian Lomba Desa yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Bogor. Seperti di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, program pemanfaatan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan, di samping pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, keterlibatan remaja dan pemuda dalam penilaian Lomba Kampung Ramah Lingkungan juga menjadi poin yang dinilai dalam lomba tersebut. Camat Gunung Putri Kurnia Indra mengatakan dalam kegiatan itu pun mengajak warga tidak hanya menjaga kebersihan, menghijaukan lingkungan, dan mengelola sampah, namun juga upaya meningkatkan ketahanan pangan.
2: Melalui program PKK ini, ibu-ibu bisa berkontribusi dalam membangun wilayah, membangun masyarakat melalui keluarga. Dan kami lihat gini, ini baik sekali ya. Ada KRL-nya, ada KWT-nya, ada bank sampahnya, dan juga saya lihat antusiasme ibu-ibu bisa berdaya, terus juga keterlibatan kepemudaan juga luar biasa di sini ya. Ini di bawah bimbingan Pak Kades dan Ibu Kades nih sebagai ketua TPPKK desa dan juga pembina desanya gitu, luar biasa gitu. Tapi yang jelas di Wanaherang ini yang saya lihat ibu-ibunya, masyarakatnya, dan terutama pemuda-pemudanya ini luar biasa gitu.
1: Para pemuda memainkan musik supporter, memimpin yel-yel, memberikan sambutan kepada tim penilai sebagai bentuk dukungan terhadap program Kampung Ramah Lingkungan. Ketua TPPKK Kecamatan Gunung Putri, Mariam Otvani, memberikan apresiasi kepada mereka yang mampu mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman.
3: Kegiatan hari ini adalah monitoring dan evaluasi tentang 10 program TPPKK tingkat Kecamatan Gunung Putri. Ini adalah desa keempat yang kami kunjungi dari total 10 desa. Aspek yang dinilai semua ya, terkait administrasi di semua pokja dan juga RW binaan serta kelompok-kelompok kegiatan yang ada di semua pokja.
1: Program unggulan PKK di Desa Wanaherang berhasil membudidayakan tanaman seperti kangkung, pakcoy, bayam, hingga cabai secara mandiri. Di RW 1, desa tersebut juga menghadirkan proses pengelolaan bank sampah yang menjadi unggulan dan bahan percontohan bagi desa lainnya di Kabupaten Bogor.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan pemisahan jalur lari dan jalur pejalan kaki di kawasan jogging track Lapangan Sempur sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat saat berolahraga. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengatakan rencana tersebut telah mendapat persetujuan dan saat ini pemerintah tengah menyiapkan rambu sebagai penanda untuk memisahkan kedua jalur tersebut. Meski demikian, hingga kini pemerintah masih mematangkan persiapan dan belum memastikan waktu pelaksanaan penerapan pemisahan jalur tersebut. Beralih ke informasi lainnya, Guru Besar IPB University mendorong penerapan ekonomi sirkular untuk menjawab tantangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selengkapnya, kembali dilaporkan Yofri Haryadi.
1: Guru Besar IPB University memperkenalkan ekonomi sirkular kepada masyarakat dan pengambil keputusan di Republik ini, sekaligus menjawab tantangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup. Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri, menjelaskan ada peluang baru dalam penerapan ekonomi sirkular, yakni pada sektor energi dan limbah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dan analisa kajian yang dilakukan, potensi ekonomi sirkular pada 2021 ternyata memiliki peluang Rp600 triliun dan mampu mereduksi 30% emisi limbah pada sektor industri.
5: Ini adalah problem. Memang kita punya pendekatan yang sustainability, tetapi sustainability ini sendiri tidak mudah untuk diterapkan, terutama yang menyangkut ekonomi dan lingkungan. Ada yang mengatakan secara teori itu adalah trade-off. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi, berarti kita korbankan lingkungan. Kalau kita ingin meningkatkan, melakukan sesuatu yang lingkungan, berarti trade-off-nya adalah mengurangi ekonomi. Nah, sebenarnya dengan circular ekonomi ini, dua-duanya itu bisa tercapai. Ekonomi bisa muncul, ya kita lihat tadi data-data secara global saja, ekonomi dari pengolahan limbah itu cukup besar, triliunan.
1: Gejalanya adalah banyaknya bermunculan di negara maju, industri yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan jasa lingkungan, seperti di Jerman dan Jepang. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan penduduk di Indonesia hanya 7

0: 7,8%-nya didaur ulang. Jauh ke dasar, Profesor Eka Intan dalam pemaparannya praporasi guru besar di kampus IPB Dramaga juga menyoroti penguatannya ternyata pada aturan yang lebih terperinci dalam hal pengelolaan sampah. Di samping ketegasan penindakan aturan yang dibuat termasuk membuat aturan hukum tentang memilah sampah.
1: Jika itu perda itu terbit, itu berarti kan pemilahan bukan lagi voluntary, tapi dia mandatory. Saya menganalogkan di negara maju seperti Jerman, itu mau tidak mau behavior masyarakatnya sudah terpacu untuk memilah sampah, mana yang sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah botol, dan seterusnya. Jadi memang sudah ada semacam peraturan yang mengikat, yang membuat orang untuk melakukan seperti itu. Nah, hal yang kedua, proses pemilahan ini juga tidak hanya di hulu.
0: Pemilahan sampah yang dilakukan sebagian besar warga dan operator serta pihak yang memiliki kewenangan hanya pada level rumah tangga. Sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir TPA kembali bercampur dan tidak diolah menjadi bahan baku material berkelanjutan, baik itu dalam bentuk kebutuhan energi dan material daur ulang.
2: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin giat bersih-bersih massal di Stadion Pakansari Cibinong demi memastikan kesiapan penuh Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Piala AFF 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda. Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin apel giat bersih-bersih massal atau korve di area Stadion Pakansari Cibinong pada hari Minggu 26 Juli 2026. Giat ini salah satunya dalam upaya menyiapkan pusat Kabupaten Bogor dan Stadion Pakansari sebagai tuan rumah Piala AFF 2026 yang akan menggelar pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja pada hari Senin 27 Juli. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan dengan ditunjuknya Stadion Pakansari sebagai tuan rumah tidak hanya yang membawa nama Kabupaten Bogor di kancah internasional, tetapi juga membawa nama baik Indonesia.
3: Ya, hari ini kita bukan membawa wajah Bogor, tapi membawa wajah bangsa Indonesia. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan semua OPD, dengan semua organisasi, melakukan pembersihan lingkungan, khususnya dari mulai eksit tol Sentul Sirkuit hingga Stadion Pakansari. Nah, tentunya perayaan hari Senin besok, kita pertama Piala AFF, kita doakan bersama, kita dukung bersama. Persiapan untuk lapangan sudah 100%, infrastruktur di luar juga sudah 100%. Tinggal kita hari ini melakukan pembersihan. Dan kita pun hari ini kedatangan dari teman-teman UES, dari Wakil Wali Kota Bogor yang ingin melihat persiapan Piala AFF.
2: Sementara itu sebelumnya menindaklanjuti sejumlah hasil inspeksi dari PSSI, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora tengah gencar melakukan pemeliharaan stadion dan perbaikan fasilitas pendukung, mulai dari perawatan kualitas rumput lapangan utama, pembenahan area kamar mandi hingga perbaikan tribun penonton. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan Ape menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan ini disesuaikan secara presisi dengan rekomendasi federasi demi memastikan sarana olahraga tersebut siap digunakan dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
4: Kita sesuai dengan inspeksi dari PSSI sudah beberapa kali ini untuk mempersiapkan terutama lapangan ya. Lapangan kaitan dengan rumput. Hari ini juga kita sedang pemeliharaan rumput gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi dari PSSI, kemudian juga perbaikan sarana yang lain gitu ya. Pendukungnya yaitu kamar mandi dan segala macamnya, kemudian fasilitas yang lain terutama tribun dan segala macam. Kita sedang persiapan semua.
2: Stadion Pakansari telah siap menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut, mulai dari kondisi lapangan, penerangan, hingga perbaikan pada beberapa sisi stadion, terutama usai Stadion Pakansari diterjang angin kencang.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ermelinda, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: info cuaca hari ini.
1: Bagi Anda yang tengah mempersiapkan aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk melengkapi informasi cuacanya. Kalau bekal udah siap, ya kendaraan juga sudah dipanaskan. Nah, sekarang saatnya untuk menyimak informasi cuaca dulu, supaya bisa merencanakan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan, ya. Dan informasi perakiran cuaca ini bekerja sama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.

Hai Sobat RR dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, mari kita simak info cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya hari ini pada tanggal 27 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Jawa Barat sepanjang hari diperkirakan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan, mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada di rentang antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini, meskipun langit cenderung cerah, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di beberapa wilayah Jawa Barat. Pastikan Anda tetap berhati-hati berkendara dan amankan benda-benda di luar rumah yang mudah terbawa angin. Informasi cuaca terbaru terkini diperbarui langsung oleh perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa memantau di media sosial resmi @info_bmkg atau melalui aplikasi mobile info BMKG. Pergi ke pasar membeli markisa, singgah sebentar membeli pepaya. Langit cerah, angin berhembus kencang terasa. Hati-hati di jalan dan tetap waspada. Saya Diana Hertanti, pamit undur dari info cuaca. Tetap semangat dan jaga kesehatan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Code X Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, lembar informasi lainnya kami coba lengkapi. Kali ini untuk memastikan perjalanan Anda aman dan juga nyaman, kita akan coba mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terlebih dahulu ya, supaya Anda bisa lebih tenang juga ya untuk berkendara dan menghindari titik-titik kemacetan atau bahkan memperkirakan waktu tempuh menuju tempat tujuan. Tentunya tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan, jaga kecepatan berkendara, dan selalu hormati sesama pengguna jalan.

Oke, kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran Tol Jagorawi, pendengar ya. Kami coba kutip melalui Jasa Marga, di mana pantauan pagi hari ini dari kawasan Cipayung terlebih dahulu diimbau berhati-hati bagi Anda yang melintas di kawasan Cipayung kilometer 08 plus 800 menuju arah Cimanggis, kilometer 17 plus 200 ada lajur kontraflow dari arah Cimanggis di lajur 4 atau di bagian kanan. Kemudian juga di arah sebaliknya ya, tentunya diberlakukan lajur kontraflow di bagian kanan, maka untuk kendaraan diharapkan tertib di antrian. Lalu di Tol Jagorawi Cipayung kilometer 8 hingga Taman Mini Indonesia Indah kilometer 4 terpantau padat pagi hari ini ya. Ada kepadatan volume arus lalu lintas, kemudian Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga terjadi kepadatan volume arus lalu lintas. Kemudian di Cimanggis kilometer 18 hingga kilometer 17 plus 200 arah Jakarta juga padat. Lalu Cibubur kilometer 14 hingga kilometer 12 arah Jakarta juga terpantau padat pendengar pagi hari ini. Mungkin di awal pekan ya, sehingga volume arus kendaraan juga memang meningkat, banyak yang beraktivitas juga di pagi hari ini sekitaran sekarang pukul 6.52 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk arus lintas dari arah Cawang yang menuju Taman Mini Indonesia ke Cibubur, ke Bogor hingga Ciawi pagi hari ini terpantau masih cukup lancar. Itu dia informasi arus lalu lintas pendengar ya, semoga bermanfaat informasinya untuk Anda. Sekali lagi selamat berkendara, semoga perjalanan Anda lancar, aman dan selamat sampai tujuan.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan.